Baik, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz. Selamat kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk akhir bulan ya, di Selasa 30 Juni 2020. Jambi siang ini akan hadir hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi. Dan juga di formasi 12 lewat 13 menit beduk dan azan zuhur untuk kaya kota Jambi dan sekitarnya. Dilanjutkan formasi 13 kita akan mendengarkan warta berita daerah. Setelah warta berita daerah kita akan bersama untuk mengikuti 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta. Mendengar satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana Perum Bulog menegaskan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani tetap dilakukan sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog berkewajiban memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak. Dan hingga 29 Juni 2026, realisasi penyerapan mencapai 3,24 juta ton setara beras atau 81% dari target 4 juta ton. Nah, menurutnya Bulog memahami masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai pasokan gabah. Namun penyerapan gabah tetap menjadi kebijakan pemerintah untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang. Kiniko, adonan dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Dan pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Nusantara di Jambi, baru saja Rio Febrian menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Saat sekarang pukul 12.47 menit, nanti di formasi 13 kita akan bersama mendengarkan Warta Berita Daerah. Setelah Warta Berita Daerah, kita akan bergabung untuk mengikuti 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi Selasa 30 Juni 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. BKKBN nilai penanganan stunting di Jambi berjalan baik berkat inovasi daerah. Diduga terlibat narkotika, oknum pejabat Ditjen PAS Jambi diberhentikan sementara. Bersama saya Sunarni, inilah berita selengkapnya. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, Zamhari, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, setiap kabupaten dan kota telah menghadirkan berbagai inovasi yang menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Disampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting merupakan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, media, dan semua lapisan masyarakat. Zamhari menilai budaya gotong royong di Jambi menjadi kekuatan utama dalam upaya tersebut.
2: Itu kegiatan kita adalah Genting, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, bagaimana kita berkolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, media juga, dan semua lapisan. Ini di Jambi ini luar biasa, karena saya melihat ini pelaksanaan cukup luar biasa, ada gotong royong, beberapa inovasi, setiap kabupaten kota Jambi punya inovasi untuk penurunan stunting ini. Berarti kita hari ini di Jambi sudah bagus.
0: Karena itu, Zamhari berharap berbagai inovasi tersebut terus ditingkatkan agar prevalensi stunting semakin menurun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menyampaikan sikap resmi terkait pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum pejabat di lingkungan Kanwil Ditjen PAS Jambi dalam perkara tindak pidana narkotika. Kanwil menegaskan bahwa setiap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagai tindak lanjut administratif, yang bersangkutan telah dikenakan pemberhentian sementara. Lebih lanjut, Kanwil Ditjen PAS Jambi berkomitmen memperkuat upaya pencegahan melalui pembinaan mental, penguatan integritas, peningkatan pengawasan internal, serta edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada seluruh jajaran pegawai.
3: Kami menegaskan bahwa institusi menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut administratif, saat ini yang bersangkutan telah dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses hukum berlangsung.
0: Sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil Ditjen PAS Jambi menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap penyalahgunaan narkotika. Tidak ada ruang kompromi bagi setiap pegawai yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Kanwil Irwan Rahmat Gumilar juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta tidak membangun opini maupun spekulasi yang dapat mengganggu jalannya penyidikan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pertanian menghadapi tantangan baru dalam menarik perhatian generasi Z di era konten digital yang serba singkat. Monang Widjoko, selaku Pranata Humas Ahli Pertama BBRMP Jambi, menjelaskan bahwa strategi komunikasi pertanian perlu memanfaatkan pendekatan media sosial, konten video pendek, serta teknologi kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan konten 3 dimensi 3D. Pendekatan tersebut dinilai mampu menyajikan informasi pertanian secara lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan minat generasi Z terhadap dunia pertanian.
4: Pengalaman kita sendiri ketemu Gen Z, dia lebih mencari informasi yang ringan, yang receh. Kita mencoba untuk menginformasikan teknologi modern dari pertanian itu menggunakan bahasa-bahasa tanpa harus menggunakan data. Kan ini kita baru pengen mulai, tiba-tiba langsung disuguhin data. Mungkin ya.
0: Dengan strategi komunikasi yang tepat, generasi Z diharapkan semakin tertarik mengenal, mempelajari, hingga berkontribusi dalam pengembangan sektor pertanian. Area jelajah Gajah Sumatera terancam dengan adanya pagar listrik tegangan tinggi di kawasan landscape tanam nasional TN Bukit 30 di Kabupaten Tebo Jambi. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi, Himawan Sasongko, menemukan pagar listrik sepanjang 95,88 km dibentangkan alam TN Bukit 30 yang dapat mengancam keselamatan satwa.
5: Ada sebagian yang dipasangnya harus ada yang kalau tegangan yang mematikan, Bu.
6: Oh, kalau mematikan aja, Pak.
5: Tegangan itu mematikan. Kalau yang bertegangan listrik, itu mematikan. Karena dia bukan menolak, tapi menarik. Beda dengan electric fencing ya, yang secara ilmiah untuk menolak satwa. Dia nggak membahayakan, hanya kejut aja. Makanya disuruh pacar kejut. Tapi kalau ini narik, kayak orang kesetrum, tujuannya bukan membunuh mungkin. Tujuannya adalah untuk menghindari gajah masuk, tapi bisa menyebabkan kematian. Ya.
0: Kepala BKSDA Jambi, Himawan Sasongko, mengungkapkan bahwa lanskap Taman Nasional Bukit 30 tidak hanya sebagai kawasan konservasi, tapi juga ada area lahan perkebunan dan kawasan konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH. Atas temuan pagar listrik dan pemasangan jerat oleh perambahan di kawasan Taman Nasional Bukit 30, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi sudah melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditindaklanjuti.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, sejak diresmikan pada November 2025 yang lalu, hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci, Abdul Harapan, mengatakan antusiasme masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaatkan fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harapan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi

0: Obat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaat fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
1: Yang mana di sini pelayanan sementara dilakukan pelayanan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan dengan pelayanan gratis. Hanya menunjukkan KTP di situ. Insya Allah dengan adanya berlakunya nanti BLUD, kita akan melakukan sistem pembayaran dengan pasien-pasien umum. Dapat untuk melakukan pembayaran melalui BPJS nanti, itu masih proses lama.
0: Abdul Harpan juga menambahkan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap. Kedepan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan spesialis seperti cuci darah, kemoterapi serta berbagai layanan medis lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Abdul Harpan juga menambahkan saat ini RSUD Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lebih lengkap. Kedepan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan spesifik seperti cuci darah dan hemodialisis, kemoterapi serta berbagai layanan medis lainnya. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan, terutama sepeda motor. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menambah pengamanan dengan menggunakan kunci ganda dan memarkirkan kendaraan di lokasi yang aman serta mudah diawasi. Menurut AKP Ferry, himbauan tersebut disampaikan menyusul masih maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda 2 di wilayah hukum Polres Kerinci. Saya meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat aktivitas mencurigai atau menjadi korban tindak pidana pencucian, maksudnya pencurian kendaraan bermotor.
3: Dalam hal ini memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat apabila sedang mencari atau meninggalkan kendaraan harus memakai kunci tambahan. Kemudian juga di sekitar rumah sekitar tempat tinggal itu dipasangnya CCTV untuk membantu menangkap pelaku curian motor tersebut. Kemudian juga apabila ada informasi terkait kejadian curian motor segera melaporkan ke Polsek atau Polres.
2: Polres Kerinci berharap peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dapat membantu menekan angka kriminalitas khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. BKKBN nilai penanganan stunting di Jambi berjalan baik berkat inovasi daerah. Diduga terlibat narkotika, oknum pejabat di Dienpas Jambi diberhentikan sementara. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda di nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi telah tercurah.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Ini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini, semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya kan?
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jelimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya lah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Sayang gak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang Abang Danzo.
0: Selamat siang Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Iya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya, salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar bener nggak sih Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh,
1: yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main Iksan ya?
1: Bisa ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu, teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kalau milenial, kau apa?
0: Sama, di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang abang rilis lagu baru juga berarti ya bang?
2: Iya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Akhirnya 2023an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Siapa tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat. Tadi?
2: Tomo Widayat. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Okay,
2: dia juga yang buat musiknya semua.
1: Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danjo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke deh.
1: Gak apa-apa dong.
0: Boleh di-spill mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan. Bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, Okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya Mas coba. Ya, cocok nih sama Sophie ya, gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: It's Jogja, right? Place Like Paradise. Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2006.
1: Nah ini yang awal 2006 ini berarti ciptaan apa?
2: Nah itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: Kalau saja aku
2: bisa. Itu
1: menarik.
2: Nah
1: sih.
2: itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be. Diceritain boleh nggak sih Mas sebelum kita putar nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, adult oriented rock gitu kan, jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Itu jadi aku akan bikin juga yang lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Biar variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya performanya masing-masing gitu ya Bang ya.
0: Okay, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Fudu kan aku dulu dua album ya, Fudu 1994 dan Fudu WOP tahun 1995. Dua album. Habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, oke. Hari ini album kita keluar ya, oke, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Gimana coba?
2: Tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: Aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh gak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai ya, netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu gak lagi sih bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya
2: ya. Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan itu di pertengahan album gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku gak mau ngomong, aku diem aja, rasa udah gak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut, aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi, aku ikut, bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu.
2: Iya, tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih bang.
2: Iya. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa, one hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti, Yoyo.
1: Betul.
2: Ternyata mereka rilis single, lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan gue keluar.
1: Yang mana ya, kalau sengit.
2: Ada, Selamanya Saling Percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya, kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya, ya. Oke. Ternyata
2: zaman-zamannya
0: Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti baru 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya, Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke aduh Bang,
0: ini sebenarnya bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13 sih.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya.
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA.
0: Kita angkat aja kali ya. Coba ya, okay. Bisa.
1: Halo
0: Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Isan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Sally, bukan Rauli.
3: Sally, Kak Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh, ya gitu ya.
1: Padahal sama cantiknya, tapi iya ada pembawaannya.
0: Siap.
3: Oke. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya, betul.
3: Iya, tiga jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi, itu ada nyerok juga.
0: Oke. Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana?
3: Oh.
0: Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada 3 orang memang hari ini.
3: Iya.
1: Betul.
3: Iya. Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu lagi ngapain?
1: Okay. Baiklah. Iya.
0: Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Kak Teli.
0: Halo.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Selamat datang, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Bu Ana.
1: Seru
0: ada
1: sekali.
0: Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh, boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Seliana Jamil, Mas Seliana nih, Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo, Bung Winijo, gimana?
4: Ini Mbak Feli Sukran ini.
1: Mbak Seli, Seliana Jamil.
4: Itu ditanyakan Seliana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
4: Duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
0: Belum. Ini baru sama belum. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya, Bang Benijo.
2: Ini Bang Benny bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
0: Ini
4: dari Nato ini, salam kenal ya,
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa, ya? Yo? Rock.
2: Rock dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya, pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab, Bung Ikan, salam dong.
1: Boleh.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Giran di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih, wassalamualaikum. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan kalau tadi dari
1: Mbak Ana.
0: Mbak Ana ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apa lagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja nggak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh nggak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Ya, itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show.
2: Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma
1: tapi
2: ya,
1: lumayan
2: aja lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu, paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner,
0: menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow livingnya di Jogja ya,
1: di Bang Danso ya.
2: Nah, kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya, betul.
1: Kaliurang.
2: Nah,
1: adem.
2: Nah, itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Bila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak,
2: ironis, ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah
2: banget.
1: Alhamdulillah luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya, kayak gitu.
1: Betul. Ah,
2: kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: macetnya
2: di Lampung.
1: Jangan kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danza ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Johnny. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara rock dan gitu juga ya, jazz?
2: Pop rock atau apa sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan, nah, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh nggak, aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Oh orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Yeah. Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
1: Bang Benny,
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock. Yang bukan
1: sulitnya
2: kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih, punya kesulitan sendiri. Jadi
1: pasti
2: jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya, tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Emang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu, ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling
2: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia. Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah, misalkan Once lah, misalkan apa, Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap, itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia ingin membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawa lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Dan lagi setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan bagus membawakan.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danza ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silakan boleh banget di 0811 7972 7912,
1: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya, ada Bang Dani
1: dari Jogja. Salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan

0: kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X Fudu ya.
0: Iya, X Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya.
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa ini.
0: Ramai banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah keliling, terlalang terus terus terlalang
0: terus. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita.
0: Oke. Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Ya, Cik Guria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Apa yang lebih dikenal lagi? Apa namanya yang berarti dan apa Danza Pudu? Ya benar ya.
1: Danza Pudu.
0: Oh, oke.
3: Danza Danza ya Danza langsung
1: saja bersihin. Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya gedenya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita mengintip kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar nggak kakak kayak kayak
1: iya dong, iya dong.
0: Antri ya maksudnya
1: harus antri.
3: Oh gitu ya. maunya nih peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, da kakak dan cewek. Dan cewek saya mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau nggak salah ya. Menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada, terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu. Ada enggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Lagi Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak. Kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Ya apa aja perutnya di kosongin dulu gitu ya.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah, itu saja buat Kakak Denzo.
0: Oke. Okay.
3: Coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Ya, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak Cik Guria. Ya,
3: makasih banyak buat Kak Denzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Iya. Bye Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang Denzo kita sapa lagi ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
1: Wah, terputus sepertinya ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi di telepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Belum bayar telepon.
0: Halo, halo.
1: Oke.
0: Terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Orang tepet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal.
0: Ngomong tepetnya medok ya. Orang tepet.
1: Ya, udah mulai ya.
2: Figurnya dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Dulu di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
1: Oke. Nonot bini ya mas ya.
2: gara-gara pandemi kemarin.
1: Benar.
0: Itu ya.
1: Oke.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Kita lanjut kali ya.
2: Kalau show aja sih baru kemarin pulang dari Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang Danzo itu kemana, mereka itu harus lihat kan
2: ada. Ada di IG. Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang.
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misalnya gitu loh.
0: Oke, okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke.
0: Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: Yang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik, barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya syukur, Shelly juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya.
4: Kalau WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Tapi Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Kita mau tanya apa?
4: Jadi apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi, Like Paradise?
1: Oh, Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Nah, jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule.
0: Sekarang bule.
4: Bawahnya keponakan ya. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Oke.
4: Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu, Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru.
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
1: If I Could Be ya.
0: Ah, iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oh ya. Oke, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke.
0: Itu saja ya. Tadinda. Nah,
4: seperti ini ya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Fudu?
1: Gitu. Oh.
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke. Berarti berarti Teteh angkatannya Fudo atau Niki Astria?
4: berat apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Berat ya ditanya angkatan. Aduh,
1: angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh makasih.
0: Oke, Teteh Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danzo masih di Fudu.
0: Terima kasih.
4: Iksan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah. Dan
1: Shelly
4: juga ya.
1: Amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Terima kasih.
1: Bye. Luar biasa tuh Teh Dinda, itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be.
0: Salahnya nanti aja kali ya. Sekalian ini penutup juga,
1: sekalian
0: penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I Could Be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything do you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my
0: lover, baby. Sayang gak ke studio langsung.
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya nih, makanya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. R&B jatuhnya nih, pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin laguin.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
1: selalu, amin.
0: Betul. Allah,
1: amin.
0: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Benar ya Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you, Bang Danzo.
1: Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat, sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Thank you, bye-bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.

0: Indonesia. Inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget kenapa akhirnya lama banget kita enggak nongol-nongol ya.
1: Karena dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol
1: juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduh hai ini awet sekali ya. Mbak Lucy bilang.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebakan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh. 1 sampai 17 Agustus. Oke, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
1: Okay.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Oke.
2: Nanti akan menaikkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
2: Oke. Okay. Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul, tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya, Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
1: 11. Oke, okay, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11. Kenapa?
2: Boleh sombong dikit jadi.
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival nggak? Gitu.
1: Oke. Boleh tahu nggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Likumahua tentunya.
1: Oh iya. Okay. Salah satu The Dengkot itu ya.
2: Terus kita bawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo. Terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi? Toh Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih.
0: Bahasa Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
0: Mbak
1: Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
1: Okay. Nah. Sama-sama sekali lagi, sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis ya di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemani kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Selena Jamil. Terima kasih. Dadah. Dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar, tentunya bersama Pak Adi akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Untuk menemani Anda akan kita ikuti program Kentongan bersama rekan kami Tati Wijaya mengenai tema tentang literasi dan adaptasi perubahan iklim melalui sekolah lapang cuaca nelayan dan juga sekolah lapang iklim. Selamat mengikuti.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Senang sekali saya Tati Wijaya bisa kembali hadir menemani Anda kali ini dalam dialog Kentongan di kesempatan Selasa 30 Juni 2026. Dan pendengar, di kesempatan sore ini kita akan berbincang terkait literasi dan adaptasi perubahan iklim melalui sekolah lapang cuaca nelayan dan sekolah lapang iklim. Kita tahu bersama bahwa saat ini masyarakat dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor perikanan dan pertanian. Dan sebagai informasi bahwa BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan dan Sekolah Lapang Iklim sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat agar mampu memahami informasi cuaca dan iklim serta beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Dan untuk mengetahui lebih jauh seperti apa kemudian sekolah iklim ini, manfaat dan implementasi dari program tersebut di Provinsi Jambi, saat ini saya sudah tersambung pendengar bersama Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, ada Bapak Ibnu Sulistiono SEMAP di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Ibnu.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Tati, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Bapak. Pak Ibnu, apa kabar Bapak sore hari ini?
3: Siap, Pak, siap.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya. Ya, Pak Ibnu, mungkin langsung saja bicara terkait literasi dan adaptasi perubahan iklim. Seperti apa mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana kondisi perubahan iklim di Jambi dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti apa Pak gambarannya hingga saat ini?
3: Iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kami untuk membahas mengenai literasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk sektor BMKG, yaitu terkait sekolah lapang cuaca nelayan dan juga sekolah lapang iklim.
2: Iya, sama-sama Bapak.
3: Sebelum saya masuk ke dalam untuk informasi tersebut,
2: ya,
3: saya menyampaikan bahwa secara global saat ini sepertiga penduduk dunia, terutama di negara-negara kurang berkembang dan negara kepulauan kecil yang sedang akan berkembang, itu masih belum memiliki

0: menyerukan tindakan kepada seluruh sektor termasuk dengan lembaga, baik meteorologi, hidrologi, kemudian organisasi publik dan swasta, juga pemerintah, individu, akademisi, dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk mulai bersatu guna mengatasi krisis iklim dan kesenjangan secara kolaboratif.
1: Iya.
0: Jika tidak bertindak sekarang, peluang menjadi sempit, termasuk untuk negara yang sangat rentan.
1: Iya.
0: Dan untuk BMKG hadir dalam melaksanakan kegiatan untuk literasi dan juga edukasi plus juga adaptasi tentang perubahan iklim.
1: Iya.
0: Mungkin Mbak Tati belum tahu ya, apakah perubahan iklim.
1: Iya.
0: Yaitu perubahan iklim adalah mungkin suatu definisi ataupun pergeseran jangka panjang terhadap pola cuaca dan suhu rata-rata di permukaan bumi. Memang di sebagian negara kepulauan terbesar, khususnya di Indonesia, jutaan orang masyarakat Indonesia hidup bergantung dari lautan.
1: Yeah.
0: Dan berprofesi sebagai nelayan.
1: Yeah.
0: Dan hasil tangkapan ikan, kemudian udang, dan seluruh biota yang ada di laut adalah sumber pendapatan yang dicari demi mendapatkan pundi-pundi penghasilan.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu, BMKG melaksanakan sekolah lapang cuaca nelayan, yaitu suatu program literasi, edukasi, dan untuk adaptasi tentang cuaca, iklim dari BMKG untuk membangun ketahanan dan adaptasi perubahan iklim.
1: Yeah.
0: Khusus untuk sekolah kapal cuaca nelayan, program ini membekali masyarakat, khususnya nelayan, dan pemangku kepentingan maritim, bidang maritim, dengan keterampilan membaca tanda alam dan memanfaatkan informasi cuaca.
1: Yeah.
0: Kalau selama iklim ini secara kolaboratif bersama dilakukan oleh petugas penyuluh pertanian,
1: yeah,
0: untuk memperoleh data dan informasi iklim,
1: yeah,
0: yang dapat langsung diaplikasikan pada aktivitas pertanian.
1: Yeah.
0: Namun untuk sekolah lapang cuaca nelayan,
1: yeah,
0: ini kepada nelayan dan juga pemangku di sekitar pelabuhan ataupun maritim.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, berarti latar belakangnya sama, hanya beda sasarannya ya Pak ya. Mungkin beda pihak ya, yang dilibatkan seperti itu ya Pak ya.
0: Baik, betul Pak Tati.
1: Yeah.
0: Sasarannya sama, cuma untuk lanjutan atau interface-nya kalau SNC ini ke nelayan,
1: yeah,
0: kalau untuk SRI itu untuk aplikasi untuk aktivitas pertanian.
1: Iya. Yeah.
0: Karena tujuannya hampir sama, tujuan, yeah, utama literasi iklim SNCN ataupun SRI itu hampir sama.
1: Yeah.
0: Yang pertama, adaptasi perubahan iklim, yaitu, yeah, akan mengajarkan masyarakat di dalamnya memahami tanda alam dan perubahan pola iklim ekstrim,
1: yeah,
0: agar menyelesaikan aktivitas kegiatan mereka.
1: Yeah.
0: Dan kemudian tujuan utama yang lain untuk keselamatan jiwa, khusus untuk nelayan, akan mengurangi risiko kecelakaan di laut,
1: yeah,
0: dengan memanfaatkan data prediksi cuaca maritim secara tepat sebelum melaut.
1: Yeah.
0: Jadi kemarin diajarkan suatu aplikasi khusus,
1: yeah,
0: sehingga nelayan lebih tepat mencari potensi ikan.
1: Yeah.
0: Kemudian juga tujuan yang lain termasuk literasi iklim tadi, yaitu untuk ketahanan pangan. Jadi, yeah, untuk mendorong produktivitas pada sektor perikanan dan kelautan agar nelayan ataupun petani tetap tangguh di tengah tantangan iklim global, Mbak.
1: Iya. Yeah. Iya, karena kalau tidak bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi, itu akan berdampak juga ya Pak ya, terhadap produktivitas baik sektor nelayan maupun juga pertanian ya Pak Ibnu ya.
0: Betul Mbak,
1: iya,
0: betul Mbak, karena memang pada sekolah lapang ini, baik sekolah lapang iklim,

0: sebuah lapang cuaca nelayan ataupun ada sebuah lapang gempa dan di tahun berikutnya ada sebuah lapang mozaik untuk publik, materinya hampir sama, materi dan implementasinya hampir sama. Jadi peserta tidak hanya menerima teori, tetapi juga melaksanakan pelatihan praktek langsung, yaitu pengenalan teknologi dengan memakai HP Android, dengan cara mengakses dan membaca dari situs web resmi BMKG terkait perakiraan cuaca, tinggi gelombang, dan potensi cuaca ekstrim. Kemudian yang kedua, ada materi mitigasi resiko, karena kita juga memakai pihak ketiga dari pihak pertanian ataupun pihak maritim, yaitu memahami mengenai fenomena iklim global yang mempengaruhi tangkapan ikan dan juga keselamatan pelayaran. Kemarin dari KSOP dan dari Dinas Perikanan, Mbak. Kemudian juga ada aksi nyata, yaitu penyusunan rencana adaptasi yang akan dievaluasi secara berkala guna keberlanjutan mata pencarian. Jadi setelah ada semalapang, kami membuat grup informasi maritim sehingga progres dari peserta bisa kita edukasi ataupun informasi tiap harinya. Jadi bisa terasa informasinya, Mbak.
1: Baik. Pak, kalau bicara untuk sekolah lapang cuaca nelayan ini, pelaksanaannya berapa lama jangka waktunya? Apakah dalam hitungan hari saja atau memang ini berkelanjutan seperti itu? Atau seperti apa, Pak Ibnu?
0: Baik, untuk sebelumnya memang kegiatan sekolah cuaca nelayan itu berapa dibuat dalam 2-3 hari. Namun mulai tahun 2021 ke atas ini, kami laksanakan dalam satu hari full dari pagi hingga sore hari selesai. Jadi satu hari full kita laksanakan, Mbak. Dan memang program ini untuk memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat pesisir ataupun nelayan agar lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi ancaman perubahan iklim jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang, Mbak.
1: Baik, Pak Ibnu tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Ibnu bahwa ada aplikasi khusus ini yang bisa digunakan para nelayan maupun juga para petani. Ini apakah bisa diakses oleh semua orang atau seperti apa, Pak Ibnu?
0: Baik, aplikasi bisa diakses oleh semua orang. Karena memang caranya sangat mudah, dengan mengunduh aplikasi info BMKG di smartphone masing-masing. Jika nanti ada potensi terjadi angin kencang dan sebagainya, itu bisa langsung diketahui sebelumnya, dan semua informasi itu ada di aplikasi mobile phone info BMKG, Mbak.
1: Dan data-data ini mudah, cara membacanya juga mudah ya, Pak ya, atau perlu harus pemahaman khusus itu atau memang bisa dengan mudah dibaca oleh semuanya gitu, Pak, membaca datanya?
0: Memang untuk cara belajar bersama memahami harus selalu menginterface, Pak. Jadi ada aplikasi ataupun cara membaca, dan sampai contoh kadang-kadang arah kecepatan angin dibaca terbalik, sehingga ada satu bahasa arah kemana, kecepatan berapa, itu ada aplikasi itu, Mbak. Ya, aplikasi tersebut. Dan sampai salah membaca data dari BMKG, khususnya terkait arah angin, Mbak.
1: Itu juga salah satu kenapa perlu ada sekolah iklim ya, Pak, apa sekolah lapang cuaca nelayan maupun juga sekolah lapang iklim untuk memberikan panduan juga ya, Pak ya, bagaimana para petani dan nelayan bisa membaca data-data tersebut ya, Pak Ibnu ya.
0: Betul, Pak.
1: Baik. Dan Pak Ibnu, kemudian dampak yang diharapkan dari baik sekolah nelayan cuaca maupun juga sekolah iklim ini seperti apa? Tadi juga sempat disinggung. Ini dampak jangka pendek atau juga hingga dampak jangka panjang yang diharapkan ini, Pak?
0: Iya, baik. Di awal tadi kami sampaikan bahwa sekolah lapang cuaca nelayan maupun iklim ini memiliki tujuan untuk mengajak belajar bersama peserta untuk memahami informasi yang termuat di dalam aplikasi info BMKG. Dengan mengetahui kondisi cuaca, kemudian angin, juga gelombang tinggi, maka nelayan ataupun petani dapat memprediksi waktu terbaik dalam bekerja. Tentunya memang pengetahuan ini juga akan meminimalisir risiko yang tidak diinginkan. Dan harapannya melalui sekolah lapangan cuaca nelayan, nelayan bisa mengantisipasi dampak buruk dari perubahan iklim dan dapat meningkatkan pendapatan dari hasil nelayan. Dan memang Mbak Tati, peran BMKG di sini sangat vital dalam memberikan informasi dan pengetahuan yang akurat mengenai cuaca maritim yang dibutuhkan oleh nelayan.
1: Baik. Dan sejauh ini seperti apa sinergi dengan pihak-pihak terkait? Tentunya BMKG sudah punya program yang sangat bagus. Tentunya diharapkan ada sinergi juga dengan, terutama karena ini skupnya di daerah, pemerintah daerah seperti itu, dan pihak terkait lainnya seperti apa ini, Pak Ibnu?
0: Iya, baik sinergi terhadap pemerintah daerah dalam informasi pengendalian iklim adalah kerjasama yang sama baik kepada berbagai pihak, seperti dengan pemerintah, kemudian pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi untuk mencapai tujuan perbaikan iklim yang sinergi ini dapat telah akan dilakukan mulai berbagai strategi seperti kerjasama antar sektor, kemudian juga ada beberapa upaya pengendalian dalam pengendalian iklim yang dilalui melakukan dengan mengurangi dampak iklim, mengurangi aktivitas perubahan iklim yang berdampak kepada masyarakat dan juga kegiatan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim, Mbak.
1: Baik, Pak Ibnu, di penghujung perbincangan Bapak, apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap informasi cuaca dan perubahan iklim ini sebagai upaya untuk mengadaptasi terhadap resiko dari perubahan iklim ini sendiri? Silakan, Pak Ibnu.
0: Baik, terima kasih untuk kesempatannya.
1: Sama-sama, Bapak.
0: Perubahan iklim sudah nyata. Kita harus mulai berupaya mengendalikan perubahan iklim, antara lain dengan mengurangi emisi dan juga mengaktifkan gerakan hemat air, kemudian perencanaan tata kota berbasis iklim dan perlindungan terhadap bencana alam, pengembangan infrastruktur tahan cuaca, dan yang paling penting yaitu perlindungan terhadap bencana alam untuk mengendalikan perubahan iklim, Mbak. Dan kami BMKG menyiapkan informasi terkait unsur-unsur yang terkait perubahan iklim, baik cuaca, iklim dari harian sampai tahunan, sehingga informasi untuk pemerintah, swasta, kemudian akademisi, pelaku usaha dan masyarakat bisa sama-sama kita mengakses ataupun mencegah mitigasi terkait adanya perubahan iklim di Provinsi Jambi ataupun Indonesia, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ibnu sudah berbagi banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk para pendengar kita, terutama bagaimana menyikapi dampak dari perubahan iklim ini sendiri. Terima kasih banyak Pak Ibnu, selamat beraktivitas kembali Bapak. Baik. Salam sehat selalu Pak Ibnu, terima kasih Bapak.
0: Terima kasih Mbak.
1: Sama-sama Bapak. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultanta Jambi, Bapak Ibnu Sulistiono, terkait literasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan dan Sekolah Lapang Iklim. Tetap di FM 88,5 MHz, sesaat lagi saya akan kembali hadir dengan perbincangan selanjutnya bersama Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Bapak Insinyur Irfan Adesra, SPT, MPD, setelah yang berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan program Kentongan

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, kata dia dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengan

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, pendengar, kembali di dialog mitigasi bencana Kentongan masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait literasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan dan Sekolah Lapang Iklim. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultanta Jambi, Bapak Ibnu Sulistiono, saat ini saya sudah tersambung melalui telepon bersama Ketua Tim Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari. Ada Bapak Insinyur Irfan Adesra, SPT MPD di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Irfan.
2: Sore Mbak.
1: Apa kabar? Iya, apa kabar Bapak sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Baik, Pak Irfan, mungkin langsung saja ini bicara terkait gambaran ataupun dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Tapi sebelum itu mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu Pak Irfan, seperti apa gambaran kondisi sektor pertanian di Kabupaten Batanghari sejauh ini Pak?
2: Iya, baik Mbak. Dapat kami sampaikan bahwasanya sektor pertanian di Batanghari ini merupakan tulang punggung perekonomian di Provinsi Jambi, karena jarak tempuh untuk menjual hasil produksi pertanian ke Provinsi Jambi itu cukup dekat. Yeah. Artinya di wilayah kota Jambi itu sendiri, untuk kondisi pertaniannya sudah tergerus oleh perumahan dan perpindahan menjadi lahan lainnya gitu.
1: Yeah.
2: Gitu Mbak.
1: Iya, berarti menjadi penopang untuk kebutuhan pertanian masyarakat di khususnya Kota Jambi ya Pak ya, daerah penyangga, ya, penyangga Pak. Utama bisa dibilang ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan betul, untuk komoditas unggulannya apa ini Pak untuk Kabupaten Batanghari ini?
2: Kalau Batanghari saat ini sih kita berbicara perkebunan, dan yang saat ini yang sedang kami penyuluh, yang sedang kami gembor-gemborkan itu pertanian padi itu Mbak.
1: Iya.
2: Itu.
1: Ini ya.
2: Yang mana di pertanian padi itu pada saat ini dan hari ini pun juga kita berada di samping petani untuk meningkatkan produktivitas ataupun hasil pendapatan petani yang akhirnya nanti untuk kesejahteraan petani itu sendiri. Iya. Berbagai macam produk bentuk bantuan dari Kementerian Pertanian melalui Pak Menteri Pertanian saat ini diberikan ke petani dalam berbagai macam bentuk, baik itu bibit mulai dari pengolahan lahan, pemberian bibit gratis, mesin alsin yang gratis, terus pengolahan lahan dan pemanenan dan penyimpanan juga. Pokoknya cukup lengkap dari Kementerian Pertanian memberikan dukungan untuk pertanian di Kabupaten Batanghari, Pak.
1: Iya, berarti banyak sekali ya dukungan ataupun support dari pemerintah untuk peningkatan produktivitas pertanian khususnya di Batanghari ya, Pak Irfan.
2: Iya,
1: ya.
2: Mbak, iya.
1: Baik.
2: Iya.
1: Dan bicara terkait produktivitas pertanian ini, sejauh mana pengaruh iklim ini, Pak, terhadap produktivitas pertanian? Kita tahu bersama tadi Pak Ibnu juga menyampaikan bahwa saat ini perubahan iklim itu nyata terjadi seperti itu.
2: Betul, Pak. Saat ini pemerintah, Kementerian Pertanian pun juga telah mengingatkan wanti-wanti kami penyuluh bahwasanya akan terjadi El Nino Godzilla. Yeah. El Nino Godzilla itu di mana yang kita ketahui panas berkepanjangan. Panas berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Artinya ketika musim panas itu panjang akan berdampak kepada pertumbuhan tanaman, akan berdampak kepada saat pemanenan ataupun saat penanaman, waktu-waktu ketika petani biasa mengolah lahan, biasa melakukan penanaman, dan kebiasaan petani melakukan pemanenan hasil pertaniannya, Mbak.
1: Iya. Karena saat awal penanaman juga penting dan mempengaruhi pada hasil akhir nanti ya, Pak Irfan,
2: iya, ya? Iya, betul, Mbak. Karena ketika curah hujan tinggi seperti saat ini, kita sudah mundur ini, Pak.
1: Oh, mundur.
2: Proses penanamannya. Mestinya kemarin habis Lebaran, di bulan-bulan April atau di bulan Mei, ini kita sudah mundur. Ini, Pak, menanamannya karena curah hujan tinggi, Pak. Gitu. Nah, gitu. Sedangkan kita mengejar indeks prestasi tanaman, artinya kita mengejar, jika bisa kita akan menanam 2 kali atau 3 kali dalam setahun, gitu, Pak.
1: Iya, biasanya bulan-bulan apa saja nih Pak untuk mulai tanam ini? Tadi disampaikan April ya mestinya ya Pak ya. Yang satu lagi bulan apa ya umumnya?
2: Kalau di pemerintah Kementerian Pertanian itu dia ada tiga musim. MT-nya MT33MT, Pak. MT1 itu dia ada culik, sistem culik. Saat ini masuk MT2. MT1 itu artinya November, Desember, Januari, Februari. MT2 yang saat ini itu Maret, April, Mei, Juni. Juni sampai hari ini. Masuk besok Juli itu MT3 sampai bulan 10 lagi. Dia per 4 bulan, Pak.
1: Oh, per 4 bulan seperti itu ya, Pak.
2: Iya.
1: Baik. Ya. Baik, dan Pak Irfan, seberapa penting sebenarnya tadi disampaikan bahwa memang perubahan iklim ini berdampak juga terhadap aktivitas pertanian, dan kemudian seberapa penting ini, Pak, informasi cuaca dan iklim bagi petani sendiri?
2: Oh, sangat penting, Pak. Petani sangat membutuhkan informasi dari itu BMKG bahwasanya akan memasuki musim panas ke depannya, akan memasuki musim hujan ke depannya, dan kami pun juga Kementerian Pertanian saat ini memerintahkan seluruh penyuluh pertanian agar mendata di mana potensi kekeringan itu yang akan terjadi. Kami saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Dan di saat ini juga kami melakukan jemput bola meminta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street bahasanya kalau di kami, Pak.
1: Kalau di Batanghari, data sementara daerah kawasan mana ini, Pak, yang termasuk rawan untuk kekeringan ini, Pak?
2: Dari Batanghari ini menyebar di 7 kecamatan yang potensi padi, Pak. Dapat data di kami ini, total keseluruhan dari 8.600 hektar itu ada 1.883 hektar, 78, menyebar di 7 kecamatan, untuk khususnya kami di pertanian padi ini. Di pertanian padi ini itu di Kecamatan Pati 24 ada 3 desa, di Marabulian ada 10 desa, di Pemayung itu juga ada 10 desa yang menyebar di seluruh Kabupaten Batanghari.
1: Sudah terpetakan ya, Pak, ya, dengan daerah-daerah yang memang rawan ini. Ini memang sudah semacam memang daerah langganan rawan atau memang baru akhir-akhir ini menjadi daerah yang kawasan yang rawan kekeringan ini, Pak?
2: Sudah menjadi langganan ini, Pak. Sebenarnya ini sudah menjadi langganan dan di Kementerian Pertanian itu sendiri sudah mengupayakan memberikan bantuan sumur bor. Bantuan dari Kementerian Pertanian yang saat ini juga ada yang kami jemput itu irigasi, pimpanisasi, irigasi, pompanisasi, damparit, long street. Intinya Kementerian Pertanian selalu mengupayakan agar usaha pertanian padi ini dapat berjalan dengan baik. Gitu, Pak.
1: Tentunya ini sangat membantu ya, Pak, ya, bantuan-bantuan ini ya untuk para petani ya. Betul, karena Pak. Berkaitan dengan kebutuhan mendasar air ini ya, Pak, ya.
2: Ya, air itu kuncinya, Pak.
1: Baik. Dan kalau bicara terkait perubahan iklim ini, Pak, ini seperti apa para penyuluh pertanian ini membantu petani menyikapi perubahan iklim yang terjadi? Seperti apa pendampingan-pendampingan yang dilakukan ini, Pak, oleh para penyuluh?
2: Ya, artinya seperti ini, Pak. Penyuluh pertanian pada saat ini di tahap awal sudah saya sampaikan tadi mendata di mana saja wilayah kerjanya, desanya yang ekstrim terhadap kekeringan.
1: Iya.
2: Dan saat ini juga itu aplikasi e-Bampem bantuan pemerintah itu telah dibuka. Penyuluh bisa langsung mengusulkan apa sih kebutuhan di wilayah itu sendiri, berapa luas potensi kekeringan, pompa sebesar apa misalnya, wilayah kekeringan itu cuma 5 hektar, jenis pompanya intinya beda, Pak. Terus dengan spek-spek yang berbeda gitu. Intinya ketika penyuluh berada di samping petani dan mengetahui kondisi wilayah pertanian itu sendiri, dapat mengusulkan keluhan-keluhan petani agar kondisi air dapat terpenuhi untuk pertanian saat ini, gitu, Pak.
1: Dengan adanya aplikasi ini jadi lebih cepat tersampaikan ya, Pak, ya, apa yang menjadi kebutuhan petani, kendala di lapangan, seperti itu ya, Pak, ya, atau seperti apa?
2: Betul, Pak. Melalui penerapan teknologi yang adaptif, mungkin sekarang kan sudah bisa kita menggunakan teknologi, kalau kering kita gunakan pipa ini, kalau bibit untuk dataran yang setinggi ini itu sudah ada perbedaan bibitnya, Mbak. Perbedaan bibit yang dapat kita gunakan untuk lahan mungkin yang ekstrim, cara penanamannya yang bagus, dan juga untuk mungkin lahan yang tinggi. Itu yeah. perbedaan di teknologi ketika penyuluh mendampingi petani dan ada sinergi yang baik antara penyuluh dan petani, gitu Mbak.
1: Iya. Yeah. Dan kalau tidak salah, kalau petani ada yang namanya kalender tanam seperti itu ya Pak ya. Seperti apa dengan betul, perubahan kondisi betul. Cuaca ini untuk kalender tanam ini yang?
2: Betul, kalender tanam itu sendiri itu yang saya sampaikan tadi Pak. Kalender tanam itu sendiri disepakati oleh petani dan penyuluh yang mana kebiasaan mereka melakukan turun tanam atau ada kesepakatan kalau di daerah Batanghari ini sih di daerah Bulian itu Biamo namanya. Hari apa dan tanggal berapa mereka membuka dam air itu di katam di itu terlampir di katam itu Pak. Hari apa dan tanggal apa mereka serentak menanam padi, serentak mereka menyemai, serentak mereka ini itu terdapat di kalender katam. Tapi dengan perubahan iklim itu kadang bergeser ya Pak. Itu tadi saya sampaikan. Bergeser. Yang awalnya biasa kebiasaan petani ini kalau menyusun katam itu setelah lebaran, karena ketika puasa mereka tidak mau diganggu aktivitas lain gitu.
1: Untuk katam ini sendiri selalu update itu ya Pak ya? Ada berubah-berubah gitu atau seperti apa?
2: Iya Pak, ketika sebelum musim tanam, petani dan penyuluh tetap melakukan rapat koordinasi. Itu terkadang rapat diadakan di BBP, di tingkat kecamatan, supaya untuk melakukan tanam serempak yang tujuannya agar hama itu dapat kita minimalisir ketika tanam serempak gitu Mbak.
1: Baik. Dan Pak kalau musim kemarau seperti itu biasanya hama yang paling sering mengancam apa ini biasanya Pak? Mengancam ini tanaman petani.
2: Kalau musim kemarau ini wereng dan walang sanggit ini Pak. Kadang itu di berani Pak.
1: Iya. Ini yang patut diwaspadai para petani ya Pak ya.
2: Betul Pak. Iya Pak.
1: Baik. Baik. Dan Pak Irfan tadi juga disampaikan oleh Pak Ibnu bahwa BMKG sendiri punya program. Ada kalau untuk yang petani sekolah lapang iklim lapang, seperti itu. Iya. Kalau di Batanghari sendiri ada ini Pak, penyuluh atau petani di Batanghari yang pernah mengikuti sekolah lapang iklim ini. Kalau pernah ada manfaatnya seperti apa ini Pak? Bisa cerita.
2: Ya betul Mbak, sekarang ini alhamdulillah ketika di tahun 2021 itu BMKG bekerja sama dengan penyuluh ataupun dinas itu melakukan sekolah lapang iklim itu di Kecamatan Morosukulir di Desa Danombat. Di tahun 2023 itu di Desa Selat di KWT Anggrek. Artinya petani itu sendiri sudah bermitra dengan BMKG, sudah mempunyai informasi-informasi mengenai keadaan cuaca ataupun perubahan iklim. Hari ini hujan, hari ini panas, hari ini kemarau. Itu petani yang sudah dilatih itu sudah mempunyai aplikasi dan sudah berkoordinasi dengan BMKG, Pak.
1: Seperti itu ya Pak ya, memang sudah ada petani maupun penyuluh yang sudah mengikuti sekolah iklim. Dan kalau Pak Irfan, apa yang diharapkan ataupun sinergi yang diharapkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian ini di tengah tantangan perubahan iklim yang terjadi saat ini, Pak Irfan?
2: Ya, jadi gini Pak, perubahan iklim ini memang menjadi tantangan bagi kita. Artinya koordinasi dan sinergi semua pihak dalam hal ini mungkin dinas, BPS, termasuk juga BMKG yang mengetahui kondisi iklim, termasuk juga POPT. POPT ini petugas pengamat organisme pengganggu tanaman. Jadi ketika ada hama yang menyerang, POPT ini yang akan memantau dan akan mengetahui apa sih yang harus diberikan ke tanaman ini. Kalau kami sebagai penyuluh ini pendampingan dan pemberian informasi teknologi baru gitu Pak.
1: Siap. Baik Pak Irfan, tanpa terasa sudah di penghujung perbincangan. Sebelum kita tutup, apa yang disampaikan untuk masyarakat ini Pak? Silakan.
2: Ya, ketika kita berbicara pertanian, khususnya padi, itu sama artinya kita berbicara isi perut kita. Kita tidak bisa menunda ketika kita ingin lapar, ketika kita ingin makan. Betul. Ketika kita ingin sesuatu seperti baju, itu kita bisa tunda nanti dulu belinya. Saya berharap pertanian di Batanghari ini, petani ini sudah selektif dan sudah harus meningkatkan informasinya, sudah harus berkolaborasi, sudah harus selalu rajin mencari informasi bersama penyuluh, bersinergi dengan penyuluh dan semua pihak lain, antara lain mungkin itu BMKG, tadi BPS, dinas, untuk meningkatkan pertanian di Kabupaten Batanghari sehingga Batanghari ini sendiri dapat menjadi penyangga pangan di Provinsi Jambi, sehingga dapat tercapai visi dan misi Bupati Batanghari menjadi Batanghari super tangguh, gitu Mbak.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Irfan sudah bergabung dalam dialog Kentongan sore hari ini, berbagi banyak informasi yang tentunya makasih, sangat bermanfaat. Makasih. Terima kasih banyak Bapak, selamat beraktivitas kembali, salam sehat Pak Irfan.
2: Iya, baik, makasih Mbak.
1: Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Bapak Irfan Adesra, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog kentongan terkait literasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan dan Sekolah Lapang Iklim. Mudah-mudahan dengan informasi tadi bisa membuat kita dan masyarakat semakin siap menghadapi dampak perubahan iklim dan memanfaatkan informasi cuaca serta iklim yang optimal. Saya Tati Wijaya undur diri, terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Ditangani terlebih dahulu dengan asesmen. Asesmen ini adalah metode rehabilitasi yang diberikan di mana bisa melihat tingkat ketergantungannya.
3: Kita jadikan sebagai desa bersinar, itu kita berikan kemampuan-kemampuan kepada aparatur desanya, kemudian kepada masyarakatnya dengan dibentuk adanya IBM, intervensi berbasis masyarakat, dengan menciptakan agen-agen pemulihan.
4: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belaja Sumba. Sari Berita, ketersediaan fasilitas rehabilitasi memperkuat upaya pemulihan pecandu narkoba di Kota Bengkulu. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung terus mengencarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026, bersama saya, Novi Farida. Mengawali Warta Belaja Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi memperkuat upaya pemulihan pecandu narkoba di Kota Bengkulu. Reporter RRI Bengkulu, Zilviani, melaporkan.
1: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi menjadi bagian penting dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Pendekatan rehabilitasi terus didorong agar penyalahguna dapat memperoleh layanan pemulihan secara medis dan sosial tanpa mengedepankan stigma. Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu menyediakan layanan rehabilitasi melalui asesmen yang menentukan bentuk penanganan sesuai kondisi setiap klien. Mayoritas peserta menjalani rehabilitasi rawat jalan sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan pendampingan dari petugas. Konselor Adiksi Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu, Depita Arianeka, mengatakan seluruh klien terlebih dahulu menjalani proses asesmen sebelum mengikuti program rehabilitasi. Untuk kasus dengan tingkat ketergantungan yang lebih berat, BNN Kota Bengkulu melakukan rujukan ke fasilitas rehabilitasi yang memiliki layanan lebih lengkap. Pilihan rujukan tersebut diantaranya yaitu Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu dan rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa serta rehabilitasi adiksi.
2: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba itu, jadi setiap klien ditangani terlebih dahulu dengan asesmen. Asesmen ini adalah metode rehabilitasi yang diberikan di mana bisa melihat tingkat ketergantungannya. Jika klien tersebut tingkat ketergantungannya ringan, akan dilakukan rawat jalan di BNN Kota Bengkulu. Tapi jika dari asesmen ada tingkat kecanduannya adalah berat, maka upaya rujukan akan dilakukan untuk rehabilitasi klien, di mana di Bengkulu ini untuk kategori berat bisa diberi rujukan kepada rumah rawat inap rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN Provinsi Bengkulu.
1: Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti klinik, ruang konseling, ruang intervensi krisis, hingga ruang rawat inap. Keberadaan tenaga profesional, mulai dari dokter, psikolog, perawat, hingga konselor adiksi, mendukung proses pemulihan klien secara menyeluruh. BNN Kota Bengkulu mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anggota keluarga yang mengalami penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan pelayanan sedini mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bengkulu, kali ini kita menuju ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan dari masyarakat Palembang terkait ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang berhasil dirangkum reporter RRI Palembang, Erlin Partesa.
1: Menurut saya, ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi jumlah dan aksesnya. Tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang mudah dijangkau, sehingga banyak keluarga kesulitan mencari bantuan. Padahal, rehabilitasi sangat penting agar para pecandu bisa pulih dan kembali berfungsi di masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih memperluas layanan ini, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis yang menangani.
2: Melihat fasilitas rehabilitasi untuk pecandu narkoba masih perlu perhatian serius. Selain jumlahnya yang terbatas, biaya dan proses administrasi juga kadang menjadi kendala. Harapannya, pemerintah bisa menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih mudah diakses dan terjangkau, sehingga para pecandu bisa mendapatkan penanganan lebih cepat dan tidak semakin terjerumus.
3: Kalau menurut saya, fasilitas rehabilitas itu sudah ada, tapi belum maksimal dalam menjangkau semua lapisan masyarakatnya. Masih ada yang merasa takut atau malu untuk membawa anggota keluarganya yang kecanduan narkoba ke tempat rehabilitasi. Karena itu, selain menambah fasilitas, perlu juga edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa rehabilitasi adalah solusi, bukan aib.
0: Dari RRI Palembang, kali ini kita beralih ke RRI Sungai Liat.

BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Namun demikian, fasilitas rehab itu di Bangka Belitung masih terbilang minim. Berikut wawancara RRI

0: dilakukan oleh BNN dalam rehabilitasi pecandu narkoba ini?
1: Dan kemudian kami juga berupaya untuk membangun rehabilitasi yang sebagai solusi, karena kan rehabilitasi yang ada di Bangka Belitung ini dari pemerintah hanya punya satu, yaitu di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa dan kapasitasnya itu sangat-sangat minim, sehingga kami menginisiasi untuk membuat rehabilitasi religi. Namun kami juga tetap menerapkan terapi kesehatan dan terapi sosial. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari hamba-hamba Allah, kami telah membangun masjid walaupun belum jadi. Ini nanti dijadikan sebagai pusat rehabilitasi religi untuk di Bangka Belitung. Nah, dengan keberadaan pusat rehabilitasi religi di Bangka Belitung ini, mudah-mudahan masyarakat yang akan melakukan rehabilitasi bisa datang ke BNNP Provinsi Bangka Belitung dan tidak dipungut biaya. Jadi gratis. Sebenarnya gratis.
0: Baik Jenderal, untuk rehabilitasi di Bangka Belitung ini apakah masih terbilang minim?
1: Pada pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan kebutuhan warga juga ini. Karena kebutuhan warga yang menjadi penyalahguna narkoba ini butuh untuk dilakukan rehabilitasi. Kami dengan upaya mandiri telah berusaha itu untuk membuat rehabilitasi religi kerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Ya baik Jenderal, kemudian apakah antusias penyalahguna narkoba ataupun masyarakat untuk melakukan rehabilitasi terhadap narkoba ini terkategori tinggi atau sebaliknya?
1: Untuk kesadaran masyarakat sendiri minim, Pak. Jadi kebanyakan mereka itu ditangkap dulu baru rehab. Ada yang sudah parah, ketahuan sama orang tuanya atau ketahuan sama istrinya, itu dibawa ke kita.
0: Sementara itu, Jenderal, seperti apa upaya pencegahan terhadap kasus narkoba di Bangka Belitung ini?
1: Tentunya kita, khususnya di Bangka Belitung ini, tetap berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan, dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba. Sebagaimana digaungkan oleh Kepala BNN RI, yaitu perangi narkoba untuk kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, saya banyak mendapatkan informasi dari para kepala desa dan para masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini, bahwa peredaran narkoba itu sudah sampai ke desa-desa, di kampung-kampung. Ini tentunya membuat perekonomian di desa-desa, di kampung tentunya semakin sulit karena banyak penyalahguna yang mengkonsumsi narkoba. Perlu kita ketahui bahwa saya narkoba yang beredar di Bangka Belitung itu per gramnya itu sudah cukup tinggi nilainya. Per gram itu antara 1 juta sampai 1 juta 200. Itu per gram. Mereka mengkonsumsi seminggu berapa kali itu tergantung dari mereka. Dan tentunya uang yang digunakan itu sangatlah tidak bermanfaat, apalagi untuk anak dan keluarganya. Dalam hal ini, untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan narkoba di Bangka Belitung, kami melaksanakan operasi bersama, operasi terpadu, yaitu operasi pemulihan kampung rawan narkoba. Kami menyasar kampung-kampung yang menjadi prioritas, yaitu kampung-kampung yang sangat rawan atau bahaya. Dan kemudian kami juga menyasar tempat-tempat yang digunakan untuk peredaran gelap narkoba untuk penggunaan, yaitu di tempat-tempat hiburan malam.
0: Baik, demikian pendengar wawancara kami dengan Kepala BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna ataupun pecandu narkoba di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung terus mengejarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau korban penyalahgunaan narkotika tanpa menimbulkan rasa takut akan jeratan hukum. Laporan reporter RRI Bandar Lampung, Galih Prihantoro.
1: BNN menjamin upaya rehabilitasi itu dengan tiga jaminan. Yang pertama tidak dipidana, yang kedua identitas diri dirahasiakan, kemudian yang ketiga gratis.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung terus mengejarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau korban penyalahgunaan narkotika tanpa menimbulkan rasa takut akan jeratan hukum. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Lampung, Fatajaf Al-Ali, mengatakan pihaknya aktif membentuk agen pemulihan di desa-desa yang telah ditetapkan sebagai desa bersinar atau bersih narkoba. Agen ini bertugas mengajak para pecandu untuk menjalani rehabilitasi. Menurutnya keberadaan agen dari masyarakat ini menjadi perpanjangan tangan BNN. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena masyarakat seringkali merasa takut jika BNN langsung turun tangan. Fata juga menegaskan bahwa BNN memberikan jaminan penuh bagi para pecandu yang bersedia menjalani rehabilitasi, khususnya di lembaga milik pemerintah.
1: Setiap desa yang sudah kita jadikan sebagai desa bersinar itu kita berikan kemampuan-kemampuan kepada aparatur desanya, kemudian kepada masyarakatnya dengan dibentuk adanya IBM, intervensi berbasis masyarakat, dengan menciptakan agen-agen pemulihan yang bertugas untuk bisa mengajak orang yang sudah terpapar narkoba untuk rehabilitasi. Ini menjadi perpanjangan tangan dari BNN, karena kan notabene mungkin masyarakat ada ketakutan tersendiri ketika BNN langsung turun untuk melakukan upaya rehabilitasi gitu kan, mengajak. Nah, maka kita gunakan masyarakat untuk melakukan intervensi berbasis masyarakat tersebut untuk mengajak mereka untuk rehabilitasi sehingga lebih bisa menjangkau lah masyarakat-masyarakat tersebut gitu. Dan perlu ditekankan kepada para penyalahguna narkoba yang ada di Provinsi Lampung, khususnya mau itu di desa rawan ataupun tidak, sebenarnya kami menjamin, BNN menjamin upaya rehabilitasi itu dengan tiga jaminan. Yang pertama tidak dipidana, yang kedua identitas diri dirahasiakan, kemudian yang ketiga gratis selama dilakukan di lembaga milik pemerintah, terutama milik BNN. Jadi silakan untuk bisa melakukan rehabilitasi kepada orang-orang yang sudah menjadi terlanjur penyalahguna narkoba.
2: Ia juga mengimbau masyarakat di seluruh Provinsi Lampung, baik di desa rawan maupun tidak, untuk tidak takut melaporkan atau mengajak pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, BNNP Lampung berharap angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan melalui kesadaran kolektif masyarakat dan jaminan pemulihan yang aman serta bermartabat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kali ini kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menutup lebih dari 100 TPS sebagai bagian dari penataan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Lingkungan Hidup Kota Jambi mencatat hingga saat ini lebih dari 100 tempat pembuangan sampah TPS telah ditutup. Penutupan TPS tersebut sebagai bagian dari penataan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penutupan dilakukan setelah wilayah tersebut menerapkan program optimalisasi buang sampah berbasis masyarakat atau OBBM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan dari sekitar 290 TPS yang ada di Kota Jambi, penutupan dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan masyarakat melalui pemerintah kelurahan. DLH memastikan tidak ada TPS yang ditutup sebelum sistem OBBM berjalan di wilayah tersebut agar pelayanan persampahan tetap terjaga. Menurutnya TPS di Kota Jambi terdiri atas 3 kategori, yakni TPS liar, TPS swadaya yang dibangun oleh perusahaan atau melalui program CSR, serta TPS milik pemerintah. Penutupan dilakukan terhadap 3 jenis TPS tersebut sesuai dari hasil evaluasi di lapangan.
2: Terkait penutupan ataupun perobohan pemusnahan TPS itu berawal dari juga atas permintaan masyarakat sekitar, warga sekitar, kemudian disampaikan lurah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Apa dasar mereka meminta itu? Kami pun juga tidak semata-mata memberikan persetujuan itu bila mana OPBM di sekitar belum berjalan. Jadi rata-rata untuk pemusnahan, pembongkaran ataupun penutupan TPS itu OPBM-nya sudah berjalan. Dan itu atas permintaan masyarakat sendiri.
1: Mahruzar menambahkan hingga saat ini program OBBM telah diterapkan di 977 RT dengan melibatkan sekitar 56.000 kepala keluarga. Sementara bagi wilayah yang belum menerapkan OBBM, masyarakat masih dapat membuang sampah ke sejumlah transfer depo yang telah disediakan pemerintah di beberapa titik di Kota Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bintuhan.
3: Berdasarkan data Samsat Kabupaten.
0: Wakil Bupati Kaur apresiasi kerja keras Satpol PP dalam penertiban ternak hingga Juni 2026. Ratusan ternak itu berhasil diamankan. Seberita selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
3: Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 206 ekor hewan ternak berhasil ditertibkan dalam operasi penertiban. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum serta pengendalian ternak. Dari total 206 ekor ternak yang berhasil diamankan terdiri dari berbagai jenis hewan. Rinciannya 11 ekor hewan kerbau, 85 ekor sapi, serta lebih dari 100 ekor kambing yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Kaur. Operasi penertiban ini dilakukan secara rutin di titik-titik yang dinilai rawan adanya ternak berkeliaran. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketertiban lingkungan serta meminimalisir potensi gangguan terhadap keselamatan masyarakat. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengapresiasi kerja keras Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait penertiban ternak di Kabupaten Kaur. Ia menilai upaya yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
4: Dinas Satpol PP ini selaku penegak perda di Kabupaten Kaur dibantu oleh aparat polisian, kejaksaan, dan satgas yang ada di tingkat desa ini sudah mengamankan kurang lebih 11 ekor kerbau, 85 ekor sapi, 100 lebih itu kambing, dan ini sesuai dengan peraturan bupati bagi yang tidak menebus itu dilelang secara terbuka, diberikan lagi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil daripada hewan ternak yang sudah diamankan ini.
3: Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa upaya penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan hukum, tetapi juga bentuk edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memelihara ternak dengan baik dan tidak melepas liarkan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kabupaten Kaur tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pemilik ternak yang hewannya terjaring diberikan kesempatan untuk mengambil kembali ternak dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Untuk menekan dan mengatasi penyalahgunaan narkoba, BNN Kabupaten Waikanan mengoptimalkan program rehabilitasi pecandu narkotika dan obat terlarang. Berikut laporan Bayu Satria dari RRISP Waikanan.
1: Program asesmen terpadu yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Waikanan menjadi langkah penting dalam membantu pemulihan penyalahguna narkotika. Melalui asesmen ini, setiap klien mendapatkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kepala BNN Kabupaten Waikanan, Ituan Mahpi, mengatakan asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat penggunaan narkotika. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang masih tahap coba-coba, pengguna rutin, atau sudah mengalami kecanduan berat. Ia menjelaskan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada tingkat penggunaan, tetapi juga pada kondisi kesehatan klien. Asesmen mencakup kesehatan fisik dan mental yang dalam banyak kasus sudah berada pada kondisi memprihatinkan. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Dengan begitu, proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan individu. Ia menyebut tim asesmen juga menggali berbagai faktor yang melatar belakangi penyalahgunaan narkotika. Faktor tersebut antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, masalah keluarga, hingga faktor tekanan hidup. Lebih lanjut ia menambahkan, BNN Kabupaten Waikanan juga melakukan pemantauan pasca rehabilitasi. Langkah ini dilakukan secara berkala untuk memastikan klien tetap berada dalam jalur pemulihan.
2: Tujuan utamanya itu mengidentifikasi tingkat penggunaan, apakah yang bersangkutan bercoba-coba atau rutin atau sudah kecanduan berat. Kemudian mengetahui kondisi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental pengguna. Dari beberapa kasus, banyak tersangka atau klien fisiknya sudah sangat memprihatinkan. Selanjutnya, menentukan kebutuhan rehabilitasi, jenis terapi atau program pemulihan yang paling cocok untuk yang bersangkutan. Kemudian untuk menggali faktor penyebab, banyak kasus yang sudah kita gali dari informasi dari klien. Kemudian menyusun rencana pemulihan agar proses penyembuhan lebih terarah dan efektif. Kemudian memantau perkembangan penggunaan as.
1: Ia juga menegaskan, program asesmen terpadu tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkotika. Lebih dari itu, menurutnya program ini bertujuan mencegah kekambuhan serta membantu klien kembali berfungsi di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Waikanan, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Polres Kelinci berhasil membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas provinsi yang beroperasi melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Laporan disampaikan Desi Hermila dari Sungai Penuh.
1: Kelinci kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci berhasil menangkap dua pria berinisial ZH atau UJ, 56 tahun, dan NH alias HR, 49 tahun, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas kota dan antar provinsi. Kasatres Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yanda Kusuma mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi sabu yang diduga dikendalikan melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus tempel, yakni meletakkan paket sabu di sejumlah lokasi yang telah ditentukan di wilayah kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, ZH mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial JFY di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, ZH diperintahkan membawa narkotika tersebut ke Kerinci untuk diserahkan kepada NH. Setelah menerima barang haram tersebut, NH diduga menempelkan paket sabu di beberapa lokasi di kota Sungai Penuh. Foto lokasi penyimpanan kemudian dikirim kepada JFY dan para pembeli. Transaksi dilakukan secara daring, sementara pembayaran ditransfer melalui akun Dana milik JFY. Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka sempat berupaya membuang barang bukti di beberapa lokasi. Namun petugas berhasil mengamankan sabu dengan berat total 0,55 gram bruto. Selain narkotika, polisi juga menyita dua unit telepon genggam Android yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, dua unit sepeda motor, serta satu kotak peluru senapan angin. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
2: Jadi untuk pelaku yang atas oknum atas nama inisial H tadi, dia mengakui udah salah lama, udah lebih dari 3 tahun. Ya, mula-mula dia pemakai, ya, terus tidak bisa lagi membeli, jadi dia menjual atau jadi kurir. Jadi kalau untuk inisial Z yang dari Padang tadi, dia sudah 4 kali membawa narkotika jenis sabu ke Kerinci. Jadi memberikan kepada inisial H tadi sudah 2 kali. Jadi ada lagi yang 2 kali inisial yang lain masih yang melakukan penyelidikan.
1: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kasatres Narkoba Polres Kerinci mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya penyiar Novi Farida bersama operator Mulia mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RI dengan esensi buku Lolita, karya Vladimir Nabokov, diterbitkan pada tahun 1955. Lolita adalah salah satu karya sastra yang kontroversial dan dianggap sebagai salah satu novel paling berpengaruh dalam abad ke-20. Buku ini mengisahkan tentang seorang narator yang bernama Humbert. Humbert adalah seorang pria berusia paruh baya yang jatuh cinta pada seorang gadis remaja bernama Dolores Haas, yang ia sebut sebagai Lolita. Cerita ini berlatar belakang di Amerika pada tahun 1940-an. Humbert awalnya tinggal di sebuah kota kecil dan menyewa kamar di rumah seorang janda bernama Charlotte Haas. Charlotte Haas memiliki seorang putri bernama Dolores yang berusia 12 tahun. Ketika Humbert melihat Lolita untuk pertama kalinya, langsung terpikat oleh kecantikan dan daya tariknya. Humbert memutuskan untuk menikahi Charlotte agar dapat lebih dekat dengan Lolita. Namun pernikahan ini bukanlah sebuah kehidupan bahagia. Humbert harus berusaha mengendalikan nafsunya terhadap Lolita, sementara Charlotte yang ceroboh mulai mencurigai hubungan aneh antara suaminya dan putrinya. Setelah beberapa kejadian yang menegangkan, Charlotte akhirnya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Humbert memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Lolita. Mereka melakukan perjalanan lintas negara bagian, berpindah-pindah tempat tinggal dan menyembunyikan identitas mereka. Namun, hubungan antara Humbert dan Lolita tidak selalu harmonis. Humbert terus memperjuangkan cintanya kepada Lolita, sementara Lolita sendiri mencari kebebasan dan mempertanyakan hubungan mereka. Dalam perjalanan ini, Humbert menemui berbagai macam karakter dan menghadapi berbagai rintangan. Lolita menggambarkan kisah yang gelap dan penuh kontroversi tentang obsesi, kekuasaan, dan moralitas. Buku ini juga menggambarkan konflik batin Humbert sebagai seorang pria yang menyadari bahwa perasaannya terhadap Lolita adalah salah, namun tidak dapat melepaskan diri dari obsesinya. Melalui penggunaan bahasa yang indah dan juga gaya penulisan yang kompleks, Nabokov membawa pembaca ke dalam pikiran dan perasaan Humbert. Dan buku ini juga menggambarkan masyarakat Amerika pada masa itu dengan berbagai nilai dan norma yang menjadi latar belakang cerita. Meskipun kontroversial, Lolita diakui sebagai sebuah karya sastra yang brilian dan juga menggugah, sambil menghadirkan penceritaan yang menggugah dan membingkai kisah yang sulit dilupakan. Dengan demikian, Lolita adalah sebuah novel yang memicu perdebatan dan memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan provokatif bagi pembacanya. Demikian esensi buku Lolita karya Vladimir Nabokov yang diterbitkan pada tahun 1955. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, Ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada Kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, Shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, Hara Hachibu. Berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikan dari hari ini.

Ya, pendengar di mana pernah beranam baru saja berlalu lagu dari Marcel tentang seseorang. Ya, tentang seseorang yang kita kasih, kita cintai, dan tentang seseorang yang tentunya selalu setia menemani. Dan pendengar di mana pernah berada, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan Anda juga dapat mendengarkan di stasiun Rili Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz dan juga Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan Anda juga dapat mendengarkan di radio streaming Pro 1.

Ya, informasi berikut ini usai vakum 4 tahun nah tulus ini kembali lewat lagu Teh Hijau. Ya, setelah lebih dari 4 tahun tulus akhirnya merilis lagu terbaru judul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada 2022. Nah, sebelumnya penerilisan Tulus sempat mengunggah potongan artwork ini bernuansa hijau di media sosialnya. Ia juga menyertakan kalimat singkat, sudah garis jalannya. Ya, esok 30 Juni 2026 yang memicu rasa penasaran para penggemarnya hari ini gitu ya. Ya, dalam keterangan resminya Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Dan juga pesan tersebut disampaikan melalui lirik yang sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang. Tulus juga menggambarkan bahwa tidak semua rasa harus segera dihilangkan karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Tak lama setelah rilis, Teh Hijau langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Lagu berdurasi 3 menit 33 detik itu mendapat banyak apresiasi karena liriknya yang puitis. Hingga berita ini ditulis, video lirik Teh Hijau di YouTube telah ditonton lebih dari 80 ribu kali. Respon positif dari pendengar pun terus bermunculan. Ya, kehadiran Teh Hijau pun tidak hanya menjadi penanda kembalinya Tulus setelah vakum merilis karya baru. Lagu ini juga menegaskan konsistensinya dalam menghadirkan musik yang sederhana, jujur, dan juga relevan. Melalui lagu ini Tulus mengajak pendengar menerima bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing, sejalan dengan pesan yang ia bagikan sebelum perilisan. Sudah garis jalannya. Ya, kita beralih ke informasi berikut ini. IHSG ditutup melemah 2,67% pada perdagangan hari ini. Ya, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa 30 Juni 2026 pada akhir sesi 2. IHSG berada di level 5.665,17 atau juga turun sebesar 155,62 poin atau 2,67%. Ya, sejak awal perdagangan IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka dengan level 5.801,45. Indeks juga sempat menyentuh posisi terendah di level 5.638,57 sebelumnya hari ini ditutup melemah. Dan juga sepanjang perdagangan IHSG bergerak fluktuatif dan juga cenderung di area negatif. Sebanyak 569 saham melemah dan juga 131 saham menguat dan juga 98 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai lebih dari 14,91 triliun, sementara volume perdagangan mencapai 22 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 1,6 juta kali transaksi. Namun sebelumnya perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia BEI ini diperkirakan masih bergerak lesu. IHSG diperkirakan bergerak sideways karena minimnya sentimen positif jangka pendek. Ya, pada perdagangan Senin sebelumnya IHSG ditutup turun 1,28% dari level 5.820,79 dan kelemahan tersebut juga disertai aksi jual bersih investor asing net steel sebesar 854 miliar. Tim analisis Pintraku Sekuritas juga mencermati usulan tambahan anggaran belanja kementerian lembaga nilainya juga mencapai 984 triliun untuk tahun anggaran 2027. Nah, jika disetujui tambahan anggaran tersebut berpotensi meningkatkan belanja negara secara signifikan, kondisi ini dinilai dapat memperlebar defisit APBN. Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk Dewan Pengawasan Kawasan Industri Nasional DKIN. Dewan tersebut akan menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga dalam pengembangan kawasan industri.
Untuk informasi lebih lengkap tentang IHSG ditutup melemah 2,67% pada perdagangan hari ini, Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
6: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

pelan-pelan saja dari kota menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, peringatan di mana-mana Anda berada, kembali mau sidang informasi dan juga informasi berikutnya berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi ditujukan untuk Edi Sucipto bin Ruslan di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, Zamhari, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dan juga menurutnya setiap kabupaten kota telah menghadirkan berbagai inovasi yang menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini disampaikan, dan juga gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting ini merupakan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, dunia pendidikan, media, dan juga lapisan masyarakat. Zamri juga menilai budaya gotong royong di Jambi menjadi kekuatan utama dalam upaya tersebut. Karena itu, Zamari berharap berbagai inovasi tersebut terus ditingkatkan agar prevalensi stunting semakin menurun. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menyampaikan sikap resmi terkait pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum pejabat di lingkungan Kanwil di Jenpas Jambi dalam perkara tindak pidana narkotika. Dirinya juga menegaskan bahwa institusi menghormati dan juga mendukung sepenuhnya proses hukum

yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kanwil menegaskan bahwa setiap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran hukum akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagai tindak lanjut administratif, yang bersangkutan telah dikenakan pemerintahan sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses hukum yang berlangsung. Lebih lanjut juga Kanwil Dijenpas Jambi berkomitmen memperkuat upaya pencegahan melalui pembinaan mental, penguatan identitas dan juga peningkatan pengawasan internal serta edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada seluruh jajaran pegawai. Sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan, Kanwil Dijenpas Jambi menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap penyalahgunaan narkotika. Tidak ada ruang kompromi bagi setiap pegawai yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Nah, Kanwil Iwan Rahmat Gumilar juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak membangun opini maupun spekulasi yang dapat mengganggu jalannya penyidikan. Ya, pendengar di mana-mana berada, jangan beranjak mana-mana. Lagu berikutnya ada Judika, Kau Masih Milikku.

Ya, masih bersama di Musik dan Informasi dari kawasan perkantoran Jalan Ayah di nomor 5, Telanai Pura Kota Jambi. Dan berita panggilan pengadilan agama Jambi, ini sidang pertama dan kedua, Edi Sucito bin Ruslan, di mana saja Anda berada, agar datang hadiri sidang pada hari Rabu 16 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang pengadilan agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dan kami ulang kembali, ini berita panggilan ditujukan dari Pengadilan Agama Jambi sidang pertama dan kedua, Edi Sucipto bin Ruslan, di mana saja Anda berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1. Ya, kembali Musik dan Informasi. Pertanian menghadapi tantangan baru dalam menarik perhatian generasi Z di era konten digital serba singkat. Dan juga penyampaian informasi mengenai sektor pertanian dan juga perlu disesuaikan dengan pola konsumsi informasi generasi muda yang lebih menyukai konten visual, interaktif, dan juga mudah dipahami melalui berbagai macam platform media sosial. Ya, ada Monang Wijako, ini Widioko, ini selaku Pranata Humas Ali Pratama BBRMP Jambi, menjelaskan bahwa strategi komunikasi pertanian perlu memanfaatkan pendekatan media sosial, konten video pendek, serta teknologi kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan konten tiga dimensi. Kedekatan tersebut dinilai mampu menyajikan informasi pertanian secara lebih menarik hingga dapat meningkatkan minat generasi Z terhadap dunia pertanian. Dan juga pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi pertanian diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus membangun citra pertanian serta sektor yang modern, inovatif, dan juga relevan dengan perkembangan zaman. Dengan strategi komunikasi yang tepat, generasi Z diharapkan semakin tertarik mengenal, mempelajari, hingga berkontribusi dalam perkembangan sektor pertanian.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Area jelajah Gajah Sumatera terancam dengan adanya pagar listrik, tegangan tinggi di kawasan landscape Taman Tanam Nasional TN Bukit 30 di Kabupaten Tebo, Jambi. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi, ini Humawan Sasongko, ini menemukan pagar listrik sepanjang 95,88 km di bentangkan alam TN Bukit 30 yang dapat mengancam keselamatan satwa. Dan juga kejadian anak gajah berusia 15 bulan yang terkena jerat seling baja diprediksi sudah menderita selama 2 minggu sehingga mengakibatkan luka terbuka di kaki kiri depan. Akibat kejadian tersebut, pergerakan kelompok gajah Wardani ini menjauhin area konsesi. Kepala BKSDA Jambi tidak dapat memprediksi pasti di mana lokasi anak gajah itu terkena jerat. Namun berdasarkan pemantauan satelit, sebelum terkena jerat, pergerakan kelompok gajah Wardani dari area konsesi menuju kawasan HPL. Saat ini kondisi sakda anak gajah yang terkena jerat seling baja itu berangsur-angsur pulih setelah mendapatkan perawatan medis dari tim Satgas Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan sudah kembali ke kelompok bersama induknya. Populasi gajah Sumatera, Elephant Maximus Sumatranus di TN Bukit 3 Tinggi hanya tersisa 120 ekor gajah betina dan juga 15 ekor gajah anak gajah yang terbagi di 5 kelompok gajah. 5 kelompok gajah betina dan hidup di TN Bukit 30 itu terdiri dari Sienta, Yunita, Vina, Ginting dan juga Wardani. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengungkapkan bahwa landscape Taman Nasional Bukit 30 tidak hanya sebagai kawasan konservasi tapi juga ada area lahan perkebunan dan juga kawasan konservasi perizinan perusahaan pemampatan hutan PBPH. Atas temuan pagar listrik dan juga pemasangan jerat oleh perambah di kawasan Taman Nasional Bukit 30, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi sudah melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan untuk ditindaklanjuti.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Ya, baru saja menaruh lagu Asmara dari Nopia Klopaking menemani juga bersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kita hentikan senang musik dan informasi menemani juga bersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami menjelang nanti akan kita lanjutkan dengan pengajian Asyik Al-Quran, Tahrim, Beduk, dan Azan Maghrib.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun ada berada, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Syaitanir rajim.

حي على الفلاح.

Muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua. Oh
2: no. Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu enggak pernah pakai batik?
1: Idi, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah, aku lupa.

0: Keluar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tuan Ibu Kota Jambi. Dan mendengar tentunya di 88,5 MHz. Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz, dan juga Sarawangun 95,8 MHz, dan juga Bangko 99,8 MHz. Untuk Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali musik dan informasi menjelang nanti pada pukul 19 waktu di Semarang akan kita ikuti warta berita bersama Pro 3. Informasi berikutnya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci sejak diresmikan pada November 2005 lalu. Hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Dan juga Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci Abdul Harpan mengatakan antusiasme masyarakat untuk berobat ke rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tapi juga memanfaatkan fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, ini kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai dengan regulasi. Abdul Harpan juga menambahkan, ini saat ini Rumah Sakit RSUD Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran sedang gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lebih lengkap. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kasatreskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prastiawan ini menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan, terutama kepada sepeda motor. Ia mengingatkan masyarakat untuk menambah pengamanan dengan menggunakan kunci ganda dan juga memarkirkan kendaraan di lokasi yang aman serta mudah diawasi. Menurut AKP Ferry, imbauan tersebut disampaikan menyusul masih maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor khususnya roda 2 di wilayah hukum Polres Kerinci. Nah, selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat aktivitas mencurigakan atau juga menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Polres Kerinci juga berharap peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dapat membantu menekan angka kriminalitas, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor. Kita beralih ke informasi perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Selasa 30 Juni 2026. Malam hari secara umum cuaca diberikan berawan dan juga berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungul, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Tanjab Timur, dan juga Kabupaten Tebo. Dini hari secara umum cuaca diberikan berawan dan juga berpotensi hujan ringan di wilayah Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi. Dan juga untuk peringatan ini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Merangin. Sedang untuk suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius dan juga kelembapan udara 70 sampai dengan 98%. Arah angin tenggara darat barat daya kecepatan 0,5 sampai dengan 25 km per jam. Perakiran gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan juga titik panas hotspot tanggal 30 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 2 titik panas di wilayah Kabupaten Sarolangun. Informasi ini berasal dari Andati, Fronkes Andati, Benedi Fajar, dan juga dari bmkg.go.id. Baik, dengan di mana Anda berada, tempat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita. Jadi tajas ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Ruli Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Diki Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Diki dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Diki Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Diki bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Diki juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Diki dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu menaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya? 0 juta. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
10: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini

0: 6 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Tidak terasa program.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
2: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
3: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
4: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
3: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
6: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan jemaah haji yang tergabung

0: tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di tanah suci.
1: Yang sekarang berjumlah 353 dan kembali 391 yang tadi wafat dan di sana, dan yang tadi yang keluar di tanah suci. Kita bangga dan berbahagia.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
3: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donau Udan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
4: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
3: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donau Udan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
6: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
7: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
8: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
6: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
9: Allow me once again to extend our warmest.
6: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Rusia continue to prosper and my department.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
10: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
11: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
10: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
12: Bahasanya sangat-sangat bahagia, karena menurut orang fans Brazil, wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil, pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
11: Ya, itulah.
12: Cuman ya bola bulat, nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
10: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jambi malam ini.
1: Baik pendengar di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan baik pendengar di mana pun anda berada, demikian tadi telah kita ikuti warta berita sentral dari Jakarta. Dan untuk menemani anda selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Kristen dengan tema yaitu menguji jangkar iman di ruang tunggu kehidupan. Bersama narasumber kita ada Martha Siahaan, SPDK. Selamat mengikuti.

Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara pendengar RRI Pro 1 yang diberkati Tuhan dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Nah, senang sekali saya Martha Sian kembali akan menyapa saudara dalam mimbar rohani Kristen. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita semuanya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan dengan tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu menguji jangkar iman di ruang tunggu kehidupan. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 5 ayat 7-11. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih buat berkat kesempatan yang kami boleh terima Tuhan, untuk kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan saat ini kesempatan berharga boleh kami terima untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan hadir untuk memenuhi setiap hati kami. Ajar kami untuk boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Biarlah kami boleh peka lagi dan respon lebih baik lagi Tuhan ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, hanya untuk satu saja tujuan kami, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.

Firman Tuhan diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Dengan tema menguji jangkar iman di ruang tunggu kehidupan. Ya, menguji jangkar iman kita nih di ruang tunggu kehidupan. Kita baca firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Nah, saudara, saya percaya bahwa renungan ini bukan hanya untuk didengar, tetapi juga menjadi kekuatan bagi siapapun yang saat ini sedang berada dalam masa penantian. Saudara, tidak ada, mungkin saat ini kita berada dalam ruang tunggu. Tidak ada seorang pun yang menyukai yang namanya ruang tunggu. Di rumah sakit kita menunggu hasil pemeriksaan. Bahkan di kantor kita menunggu panggilan kerja. Di sekolah kita menunggu hasil dari ujian. Dalam keluarga kita menunggu perubahan. Dalam pelayanan kita menunggu buah dari pelayanan itu. Dalam kehidupan rohani kita, kita menunggu jawaban dari doa. Menunggu seringkali melelahkan. Bahkan yang lebih sulit adalah ketika kita sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi keadaan tampaknya belum berubah. Nah, mungkin saat ini para pendengar pada malam ini berkata dalam hati, Tuhan, sampai kapan? Doa sudah dinaikkan nih. Air mata sudah dicurahkan, Tuhan. Usaha sudah dilakukan. Tetapi jawaban itu masih belum datang. Saudara, kalau itu yang saudara alami saat ini, saudara tidak sendirian. Bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab pun pernah berada di ruang tunggu itu. Dan justru di ruang tunggu itu, iman kita sedang dibentuk. Nah, surat Yakobus ditulis kepada orang-orang percaya yang hidup dalam penderitaan, mengalami ketidakadilan, bahkan diperas oleh orang kaya. Bahkan mereka kehilangan hak. Mereka bertanya-tanya, mengapa Tuhan ini belum bertindak? Namun Yakobus berkata, bersabarlah. Yakobus tidak berkata balaslah mereka. Namun ia katakan bahwa bersabarlah. Nah, mengapa dia katakan seperti itu? Karena Tuhan sedang bekerja, sekalipun mata manusia belum melihatnya. Yang pertama, ruang tunggu menguji apakah iman kita benar-benar tertambat kepada Tuhan. Pernahkah saudara melihat sebuah kapal besar? Ketika laut tenang, kapal itu tampak aman. Tapi ketika badai datang, ombak menggulung tinggi, bahkan angin bertiup kencang, ada satu benda yang sangat menentukan keselamatan kapal itu. Apa itu? Yaitu jangkar. Jangkar tidak terlihat ketika kapal sedang berlayar. Namun saat badai datang, jangkar menjadi penentu bahwa kapal itu masih tetap bertahan atau dia akan hanyut. Begitu juga iman kita, saudara. Selama hidup berjalan dengan baik, mungkin mudah sekali bagi kita untuk berkata bahwa saya percaya Tuhan, bahwa saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Tetapi ketika usaha gagal, ketika anak belum berubah, bahkan ketika penyakit belum sembuh, bahkan ketika ekonomi semakin sulit, disitulah iman kita sedang diuji. Apakah kita percaya? Ataukah kita mulai melepaskan pegangan itu kepada Tuhan? Nah, Yakobus mengingatkan kita kembali, bersabarlah. Kenapa? Karena sabaran itu bukan berarti kita menyerah, tapi kesabaran adalah tetap percaya meskipun kita belum melihat jawabannya. Yang kedua, Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya.
Yakobus memberikan contoh seorang petani. Petani menanam benih, lalu ia menunggu. Nah, ketika dia sedang menunggu pada musim panen, petani itu tidak menggali setiap hari benih yang ditanam untuk melihat apakah benih itu tumbuh. Ia percaya bahwa benih itu akan tumbuh. Dan ia merawat benih itu. Ia tetap merawat tanamannya. Ia menunggu musim panen. Demikian juga Tuhan bekerja. Seringkali Tuhan itu bekerja di balik layar. Seringkali kita tidak melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Tetapi bukan berarti Tuhan itu berhenti bekerja. Ada doa, seketika dijawab. Dan ada doa yang dijawab beberapa bulan kemudian. Ada pula doa yang dijawab setelah bertahun-tahun. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan tidak hanya mempersiapkan berkat bagi kita, tapi Tuhan juga mempersiapkan hati kita agar siap menerima berkat itu. Nah, sementara kita sedang menunggu berkat itu, apa yang kita lakukan sama halnya seperti petani. Petani merawat benihnya, merawat tanamannya hingga benih itu tumbuh, bahkan ketika hingga sampai musim panen tiba. Demikian kita juga. Kita merawat iman kita terus supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Kita tidak bisa hanya melamun saja, hanya menunggu dan melamun. Sementara kita menunggu, kita menanam. Kita menabur agar bagaimana supaya benih iman kita itu semakin tumbuh. Nah, ketika benih iman kita semakin tumbuh, di situ kita akan siap menerima berkat Tuhan, saudara. Yang ketiga, ruang tunggu membentuk karakter kita. Yakobus berkata apa? Teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena ruang tunggu seringkali melahirkan dua pilihan. Pilihan pertama, kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi pilihan kedua, kita bisa justru jauh dari Tuhan. Ada dua pilihan. Ada orang yang semakin rajin berdoa ketika dia menghadapi masalah. Namun ada orang yang berhenti berdoa ketika dia merasa bahwa Tuhan itu tidak mendengar jawaban dari doanya. Karena apa? Karena Tuhan bukan meninggalkan kita. Tapi Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi lebih dewasa. Bukan Tuhan tidak mendengar doa kita, tapi Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi lebih dewasa. Yang keempat, jangan biarkan penantian mengubah hati menjadi pahit. Saudara, Yakobus berkata, jangan bersungut-sungut. Kenapa? Karena orang yang lelah seringkali melukai orang lain. Terkadang ketika sedang lelah, suami bisa menjadi lebih pemarah. Istri menjadi kecewa, mudah kecewa. Bahkan orang tua sangat mudah sekali menyalahkan anaknya. Bahkan anak sangat mudah sekali menjadi pemberontak. Padahal akar dari masalah itu adalah ketika hati kita kehilangan yang namanya harapan. Ketika hati kita kehilangan yang namanya pengharapan, itu akan mengubah bagaimana karakter kita. Tetapi firman Tuhan menjaga kita, mengajarkan kita untuk menjaga hati. Karena hati tetap percaya akan menghasilkan perkataan yang menguatkan, bukan melukai. Ingat, hati yang tetap percaya akan menghasilkan perkataan yang menguatkan, bukan yang melukai. Jikalau pada malam hari ini masih ada kata-kata yang melukai hati orang lain, mari kita pandang diri kita sendiri. Kita lihat hati kita. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah memiliki pengharapan kepada Tuhan? Mari, tanamkan kembali kepercayaan itu, tanamkan kembali kepengharapan itu, agar perkataan, setiap perkataan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bahkan bagi diri kita sendiri, dan bagi orang yang mendengarkan perkataan kita. Karena perkataan yang menguatkan bukan untuk melukai. Yang kelima, Tuhan selalu memiliki akhir cerita yang indah. Nah, saudara, Yakobus mengingatkan kembali nih mengenai Ayub. Saudara pasti sudah sangat mengenal bagaimana kisah Ayub itu sendiri. Nah, Ayub orang yang sangat setia kepada Tuhan. Ayub kehilangan hampir semuanya. Dia kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan hartanya,
kehilangan semuanya. Bahkan dia mengalami apa? Mengalami sakit. Nah, bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya? Perhatikan baik-baik. Pemulihan Ayub tidak datang karena ia sempurna, tetapi karena Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan penuh belas kasihan, saudara. Tuhan begitu mengasihi dia. Tuhan melihat kesetiaannya. Tuhan mengasihi dia, memulihkan kembali hidupnya. Bahkan ketika hidup Ayub dipulihkan, dia mengalami penyembuhan. Bahkan dia menerima berlipat-lipat berkat Tuhan itu sendiri. Tuhan itu adalah Tuhan yang sama kita sembah pada hari ini. Tuhan yang belas kasih kepada Ayub itu Tuhan yang sama belas kasih kepada kita. Allah yang masih bekerja, Allah yang masih mendengar doa, Allah yang masih sangat sanggup memulihkan kehidupan saudara. Saudara, mungkin pada hari ini saudara sedang berada di ruang tunggu kehidupan. Bahkan ada yang sedang menunggu kesembuhan, bahkan ada yang menunggu sebuah pekerjaan, bahkan ada yang sedang menunggu pemulihan bagi keluarga, bahkan ada yang terus mendoakan anak kembali kepada Tuhan, bahkan menunggu setiap jawaban doa-doa yang sudah dipanjatkan bertahun-tahun dinaikkan. Ingat, ketika Anda dalam ruang tunggu itu, jangan lepaskan jangkar iman Anda. Karena kapal yang selamat bukanlah kapal yang tidak pernah diterpa badai, melainkan kapal yang tetap berlabuh pada jangkar yang kuat. Nah, dan jangkar orang percaya adalah Kristus itu sendiri. Selama hidup kita tertambat kepadanya, badai boleh datang, ombak boleh menghantam, tetapi kita tidak akan tenggelam, saudara. Kita tidak akan tenggelam karena ada Kristus itu sendiri yang menjadi jangkar kita. Jangkar orang percaya itu adalah Kristus. Ketika kita berpegang kepada Kristus, jangan pernah lepaskan jangkar itu. Karena jangkar itulah yang akan menyelamatkan kita dari setiap badai yang boleh kita alami. Karena jangkar itu yang akan menyelamatkan kita dari setiap terpaan badai dalam kehidupan kita. Ingatlah, ruang tunggu bukanlah tempat Tuhan melupakan kita. Tapi ruang tunggu adalah tempat Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima apa yang telah Ia sediakan pada waktunya yang sempurna. Ingat, saudara, bahwa ruang tunggu bukanlah tempat Tuhan melupakan kita. Tetapi ruang tunggu adalah tempat Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima apa yang telah Ia sediakan pada waktunya yang sempurna. Jikalau saudara saat ini berada di ruang tunggu itu, jangan pernah lepaskan jangkarmu. Jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah lupakan. Ingat, jangkarnya Kristen adalah Kristus itu sendiri. Terus bertumbuh di dalam iman. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bersabarlah. Karena akan ada jawaban yang lebih indah dari apa yang kita harapkan. Tuhan sedang menunggu kita. Sedang mendewasakan kita. Sedang menguatkan iman kita. Supaya ketika nanti jawaban itu kita terima, artinya berkat itu lebih dari yang kita harapkan akan kita terima. Karena pada waktunya Tuhan, Tuhan akan sediakan semuanya bagi kita. Tetap selalu berpengharapan ketika kita sedang berada di ruang tunggu itu. Jangan pernah tenggelam oleh badai itu. Jangan pernah tenggelam dan hanyut dari badai-badai yang kita alami. Ingat, badai itu semakin kita membuat kita kuat, badai itu semakin membuat kita tetap semangat, badai itu semakin membuat kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena jangkar kita bukan jangkar yang biasa, saudara, tapi jangkar Kristus itu sendiri. Tetap percaya bahwa ruang tunggu kita adalah tempat untuk mempersiapkan kita untuk menerima apa yang telah Ia sediakan pada waktu yang sempurna.

Terima kasih. Saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini bukan lagi orang-orang yang tidak berpengharapan, tapi orang yang terus berpengharapan. Bahkan ketika kita berada di ruang tunggu itu, jangkar kita tidak akan pernah kita lepaskan. Badai sekuat apapun yang menerpa hidup kita, saya percaya bahwa setiap kita memiliki jangkar, jangkarnya Kristus sebagai jangkar orang percaya. Karena saya percaya bahwa ruang tunggu adalah tempat Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima apa yang telah Ia sediakan pada waktu yang sempurna. Biarlah kita tetap tertambat kepada-Nya, biarlah kita tetap selalu hidup di dalam-Nya, berpengharapan dan percaya bahwa Kristus adalah jangkar kita seutuhnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang menguatkan kami ketika kami berada di ruang tunggu kehidupan kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap sabar. Ajarlah kami untuk tetap berpengharapan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bahkan ajarlah kami, Tuhan, selalu setia menanti setiap jawaban dari ruang tunggu kami, Tuhan. Jangan biarkan kami kehilangan pengharapan kami, tapi Tuhan, tanamkanlah keyakinan itu, Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah terlambat dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Biarlah iman kami tetap tertambat kepada Kristus, sang jangkar yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Tuhan sedang menyediakan sebuah hadiah yang istimewa dari ruang tunggu kami saat ini, Tuhan. Apapun ruang tunggu kami saat ini, Tuhan, jikalau kami sedang menunggu kesembuhan, jikalau kami sedang menunggu jawaban dari setiap doa-doa kami, Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami akan menerima setiap jawaban doa kami, Tuhan. Kami akan percaya, Tuhan, bahwa kesembuhan akan kami terima, bahkan jawaban-jawaban doa kami, Tuhan, akan kami terima pada waktunya, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Tuhan menyediakan sebuah hadiah yang istimewa buat kami. Karena kami mau hati kami tetap tertambat kepada Tuhan. Karena kami berpegang teguh pada jangkar kami, jangkar Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan kembali dikuatkan. Biarlah setiap kami, Tuhan, saat ini boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Iman kami kembali diteguhkan, Tuhan. Bahkan kami mau, Tuhan, memupuk kembali iman kami, agar iman kami boleh bertumbuh, Tuhan, di dalam Kristus. Hanya kepada-Mu kami berserah dan mengucap syukur, Tuhan, buat segala kebaikan, keistimewaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Semakin membuat kami berteguh dalam pengharapan, bahkan semakin menguatkan kami di tengah-tengah ruang tunggu kami ini, Tuhan. Kami percaya jawaban setiap doa kami akan kami terima pada waktunya, Tuhan. Karena kami berpengharapan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, terima kasih. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami Putra dan Putri Bersatu.
3: Ini Caca, lagi ujian daring. Soalnya tentang laut.
4: Apa tuh soalnya?
3: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
5: Aku tahu.
4: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
3: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
4: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?
5: Ingin ikut. Aku juga ikut.

0: Halo Pak, gimana kabarnya hari ini?
1: Maaf, Alif baru bisa ngabarin Bapak ya. Ini Alif baru selesai rapat. Tadi buru-buru gak sempat nelpon Bapak lebih dulu.
2: Tidak apa-apa Alif, Bapak ngerti. Kalau jam segini kan, kalau kamu tidak nelpon pasti kamu sedang sibuk. Yang penting jaga kesehatan ya Alif.
1: Iya Pak, Bapak gak usah khawatir. Alif akan baik-baik aja. Kan Alif janji bekerja sungguh-sungguh buat nyenengin Bapak.
2: Kamu itu dari dulu selalu membanggakan Bapak. Cuma sekarang karena jaraknya jauh, jadi suka bikin Bapak kepikiran, Lip.
1: Maaf Pak, Alif jauh kan juga karena ingin membahagiakan Bapak. Biar ekonomi kita juga membaik. Yang penting Bapak juga sehat-sehat di sana ya Pak.
2: Iya Lip, insya Allah. Kalau kamu ini mirip sama almarhumah ibumu Lip, kalau perhatian malah kayak bawel.
1: Oh iya Pak, Alif gak bisa lama-lama nelpon Bapak ya. Alif cuma mau bilang sebentar lagi Alif gajian Pak. Alif udah janji kan akan belikan Bapak kopiar resam yang Bapak pengen itu. Kali ini yang buatannya lebih lembut, lebih halus dan
2: lebih mahal pastinya.
1: Ya gak apa-apalah mahal Pak, gak bikin Alif tekor kok.
2: Tapi ingat ya Lip, kamu harus berhemat di bangkai ya. Jangan boros, jangan
1: hamburkan uang untuk hal-hal yang gak penting. Bapak lama-lama juga kayak ibu.

0: Liv, udah malam. Cobalah beristirahat dulu. Dari kemarin sampai di pemakaman tadi, boleh lihat kamu tuh lelah sekali. Pak Umar, tamu terakhir sama Pak RT sudah pamitan pulang. Tadi sih mau pamitan sama kamu, tapi takut mengganggu. Dikiranya kamu sudah tidur.
1: Alif, hanya seperti mimpi, bule. Baru 2 minggu yang lalu, kopiah ini Alif kirim ke Bapak. Dan Bapak senang sekali. Suaranya bahagia, sehat, dan selalu bilang suka sama kopiahnya. Tapi sekarang...
0: Sudah begitu jalannya, Liv. Kamu yang ikhlas. Sudah, kopiahnya boleh simpan ya. Kamu istirahat, Gi.
1: Kopiah ini berikan saja ke Pak Umar, marbot masjid itu, bule. Bukankah itu teman baiknya Bapak? Kebetulan Bapak cerita, Pak Umar selalu bergurau. Nanti kalau bosan sama kopiahnya, berikan saja ke dia. Sekalian aku titip perawatan rumah ini ya, bule. Kalau bule mau menempatinya juga, boleh, daripada ngontrak. Terima kasih sudah ikut membantu ngeliatin Bapak sama Mas Satrio. Aku paling setelah urusan surat-surat kematian Bapak selesai, balik dulu ke Bangka.
0: Matur nuwun yo, Liv. Kalian selalu baik sama bule. Nanti bule bicarakan sama Satrio ya. Kamu yang sabar yo, Le. Ingat pesan Bapak sama Ibu, jangan tinggalkan sholat. Bapakmu sama ibumu dulu selalu pesankan itu untukmu. Kapanpun kamu mau kembali, rumah ini adalah milikmu. Bule akan selalu merawatnya untukmu.
1: Makasih, bule.

0: Saya Johnny Jovianus, berbekal sepenggal kisah nyata, saya merangkai ide cerita untuk menulis drama radio Tangis Tanpa Air Mata.
1: Menangis ya?
2: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana di tempat yang tinggi dan sedih. Mama kan sudah di surga sekarang.
3: Ma, mana nih mereka? Bar! Kok harus hadapi masyarakat desa ini?
4: Saya, Aswani Pusudawanua, sebagai Samir.
5: Saban, lari nak.
6: Saya Feni memerankan Nima.
7: Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
8: Hai, saya Dewi sebagai Sari.
9: Ma, kembali ma. Ma.
10: Hai, saya Evin berperan sebagai Saban.
11: Hanya saja kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini.
12: Saya, Desulianto, berperan sebagai Bahar.

0: kan Bapak. Saya hanya kasih ingat saja, Pak. Kebutuhan sehari-hari kita ini mendesak sekali, Pak. Apalagi kebutuhan anak kita, Saban.
1: Usaha gorengan masih jalan, Jito?
0: Jangan berharap itu, Pak.
1: Itu untungnya, pakai-pakai mie dulu.
0: Untungnya sudah habis mie kita pakai setiap hari. Yang penting saya sudah kasih tahu, Ki, Pak. Banyak kebutuhannya anaknya kita.
1: Ah, sudah, Mi. Ada rezekinya sendiri tuh anak.

0: Saban.
1: Ya.
0: Pakai bajumu nak. Mau mengaji.
1: Sudah mak. Mak, kenapa bapak dah marah-marah terus?
0: Nggak tahu itu nak. Mungkin bapakmu banyak dia pikirkan. Jangan dulu ganggu bapakmu nak.
1: Iya mak. Mak, dah bilang guru mengajiku. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti sayang kita.
0: Betul nak. Makanya mama sholat supaya dekat dengan Tuhan. Biar kita susah, kita harus tetap ingat Tuhan.
1: Mak, jangan sampai bapak tidak ingat Tuhan.
0: Hus, gak boleh bicara begitu nak. Itu, sudah azan. Kamu ke masjid sekarang nak.
1: Iya mak.

0: Sudah lama mengojek, Pak?
1: Lama, Mi. Karena ini yang bisa saya kerja. Kita siapa, Di? Kalau saya Samir.
0: Saya Bahar, Pak. Saya kesini mau ajak warga kerja.
1: Kerja apa, Pak? Kalau Pak Bahar butuh orang, sama sekali Ji ikut.
0: Pak Samir serius? Yang pasti hasilnya lebih banyak dari mengojek. Bahkan bisa lebih. Kita akan mengolah kayu dari hutan di desa ini.
1: Tapi, enggak bahaya jika itu, Pak. Kita olah kayu dari hutan.
0: Bahaya bagaimana? Bos saya, Ibu Sari, sudah berpengalaman, Pak. Sudah banyak hutan yang diolah. Buktinya sampai sekarang dia aman-aman saja. Ya, kalau Bapak mau bertahan dengan penghasilan yang tidak menentu, silakan saja, Pak.

0: Untungnya pasti menjanjikan. Siapa tahu saya bisa kaya seperti dulu. Tapi resikonya besar.
1: Mak, mana sepatu olahragaku?
2: Di belakang pintu, nak.
1: Nggak biasanya Bapak udah bangun pagi. Mak, sempitnya sepatuku. Ada sepatunya temanku, toh. Bagus, kasihan, Mak. Tapi mahal harganya.
3: Iya, Pak. Sempit, kasihan sepatunya Saban.
0: Kalau begitu, saya terima saja tawaran kerjanya Pak Bahar, di. Supaya Saban bisa beli sepatu baru. Sisanya bisa kita pakai untuk hari-hari.
3: Oh, ternyata diam-diam Bapak sudah ada tawaran pekerjaan. Kerja apa itu, Pak?
0: Pak Bahar, dah aja Bapak olah kayu di hutan. Sekarang Bapak mau hubungi Mi dulu dia untuk mulai kerja.
3: Jangan, Pak. Besar resikonya untuk Bapak dan warga di sini.

0: Iya, Pak. Kalau kita ganggu hutan, nanti hutan gak marah sama kita.
1: Korang mau kah hidup susah terus? Miskin. Lama bisa pikirkan ini pekerjaan. Tapi korang menuntut terus. Pokoknya, saya harus terima ini pekerjaan. Titik.

0: Pak Samir, kita tinggal cari dua pohon lagi. Hati-hati, Pak. Jalannya licin. Beritahu teman-teman agar mereka hati-hati. Jangan sampai kita ketahuan.
1: Beres, bosku. Seandainya dari dulu kita ketemu, pasti hidupku udah susah. Ternyata hutan di Konawe Utara ini ibarat emas yang belum diolah.
0: Pokoknya kita harus bergerak cepat. Lebih cepat lebih baik. Supaya hasil kayu hari ini cepat terjual. Dan kita bisa dapatkan keuntungan yang besar.
1: Wah, ukurannya ini pohon bagus sekali nih bosku. Saya tebang dulu yang ini nah, baru kita tebang yang sana. Kita pindah, nanti saya yang eksekusi.

0: Sari.
1: Ternyata desa ini punya kayu kelas 1, Bu. Bagus-bagus. Dan harganya lumayan tinggi kalau kita jual.
2: Saya tahu desa ini punya potensi hutan nomor 1. Karena saya pernah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Saya tinggalkan desa ini karena ada yang bikin saya tidak betah lagi di sini.
1: Sepertinya ada masalah serius, Bu. Sampai-sampai Ibu rela tinggalkan desa ini.
2: Hanya saya yang tahu. Sudahlah, bagaimana hasil hari ini?
1: Sudah terjual semua. Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini. Ini jadi ancaman buat kita, Bu.
2: Gampang. Suruh saja Pak Samir berhadapan dengan Pak Desa.
1: Ide yang bagus.
2: Dia kan penduduk asli di sini. Urusan kepala desa dengan masyarakat di sini, serahkan saja pada dia. Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
1: Oh ya, ternyata Pak Samir itu pekerja keras, Bu. Semangatnya kalau sudah bekerja, saya acungi jempol.
2: Makanya, saya suruh kamu cari dia. Tapi, Pak Bahar harus tetap hati-hati dengan Pak Samir.
1: Kenapa, Bu Sari?
2: Kamu jangan terlalu percaya orang. Kamu cari Pak Samir dan selesaikan urusan dengan Pak Desa.

0: Pak. Pak, ada mie uangnya Bapak beli sepatu?
1: Tenang, mie anakku. Duduk manis mie saja kamu. Bapak yang selesaikan semua. Jangankan sepatu. Semua kebutuhannya kalian, Bapak yang tanggung.
0: Asik, sepatu baru.
1: Sayang, ini he, uang untuk beli sepatunya Saban, sama untuk sehari-harinya kita.
2: Ini hasil ojek atau menebang kayu, Pak?
1: Ah, sudah. Jangan mi banyak pertanyaanmu. Hasil kerja baruku toh. Memangnya kalau mau ngojek, pernahkah kita dapat banyak begini?
2: Tapi, Pak.
1: Tenang, mi. Ini baru awal. Nanti kalau sudah lancar, pokoknya kita bisa hidup senang seperti dulu. Sabosan susah, miskin terus.
2: Maksudku toh, Pak, pekerjaan itu nantinya menyusahkan orang lain.
1: Terus, selama ini kita susah, mereka bantukah kita? Mereka pikirkankah kita? Tidak toh, ini usahaku, tanggung jawabku sama keluarga. Persetan dengan mereka, urus saja keluarga masing-masing.
0: Tapi Pak, guru mengajiku udah bilang, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai.
1: Saban, kamu ini baru mengaji, sudah mau ajari Bapak. Bagaimana kalau kau sudah jadi ustaz, ha? Ini anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah, Pak. Saban, kamu sholat, nak. Sekalian aja bapamu.
0: Iya, Pak.

0: harus pelan-pelan sakumpulin kayu-kayu. Kalau enggak begini, bagaimana saya mau dapat hasil lebih?
1: Siapa itu?
0: Oh, Honrobo. Ah, berat sekali juga ini kayu. Ini jalan penuh air. Gak seperti biasanya. Licin sekali juga ini jalan. Saya harus pelan-pelan ini supaya gak tertindas kayu-kayu gelondongan. Cukup nih, ini Midoy. Jangan banyak-banyak. Nanti ketahuan kalau kayu ini sudah kurang jumlahnya. Kayu-kayu ini harus didorong ke sungai. Dan mudah-mudahan tidak ada yang lihat. Sudah mau mati konyol. Itu demo makin dekat nih. Mereka sudah dekat. Lebih baik saya tinggalkan ini tempat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak.
1: Nggak jadi mengaji, nak?
0: Jalanan terendam air, mak. Sampai lutut. Nggak bisa kita lewat, mak. Makanya saya pulang saja.
1: Ah, sampai lutut? Jangan sampai kejadian tahun 2007 terjadi lagi, nak. Saban, kamu tidak lihat ke bapakmu, nak? Ini gara-gara pekerjaan. Bapakmu ini jarang pulang. Saya takut nanti ada apa-apa dengan bapakmu, nak.
0: Kita pasrah sama Tuhan, mak. Mak, kenapa mama menangis?
1: Mama sedih karena cobaan keluarga kita ini terlalu berat sekali, nak. Orang yang kita sayangi, yang mama harapkan sama-sama kita, dia sudah tidak hiraukan kita. Sudah makin sibuk dengan ambisinya, nak.
0: Sabar dan tawakal, mak. Kalau kita selalu susah, pasti ujungnya bahagia, mak. Itu saya dengar dari khotbah di masjid sama guru mengajiku, mak.
1: Hanya kamu, anakku, yang selalu hibur dan membesarkan harapan mama, nak.

0: nak. Jangan menangis ya.
1: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana, di tempat yang tinggi, udah sedih. Mama aku sudah di surga sekarang.
0: Siapa namamu, nak?
1: Nama aku Saban, tante.
0: Itu bapakmu, nak?
1: Iya, tante. Itu bapakku. Mama aku juga sudah meninggal, tante.
0: Saya tidak menyangka. Apa yang saya lakukan telah membuatmu kehilangan orang tuamu, nak? Maafkan tante, nak. Awan kelam masa laluku ternyata terus membakar rasa balas dendamku. Dan orang yang tidak berdosa jadi korban. Saya tidak menyangka sampai begini akibatnya. Oh, Saban, maafkan tante, nak. Maafkan saya.
2: Hidup ini hanyalah merangkai harapan dan kenyataan yang kadang memunculkan sifat ambisius serta ketidakjujuran. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan. Namun, jangan sampai balasan itu menjadi petaka menimpa orang lain. Tangis tanpa air mata. Penulis naskah Joni Jovianus. Ilustrasi musik D. Sulianto. Teknik rekaman Sumardin. Narator Heli Diawati. Sutradara Dewi Indahyanti. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

Pendengar, selamat malam di mana pun berada. Senang sekali saya Dirman hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk Jambi malam ini, edisi di akhir bulan Juni, 30 Juni 2026. Untuk Anda pendengar di mana pun berada, mungkin yang saat ini kumpul keluarga atau sedang santai, maupun yang tetap dalam pekerjaannya, tetap semangat. Untuk Anda juga, malam hari ini kami hadirkan informasi update serta nanti juga ada hiburan untuk Anda tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi kita ke informasi mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar, ada info mengenai museum hingga film Membud Fadli siapkan revitalisasi warisan Bung Hatta. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pelestarian warisan Muhammad Hatta. Langkah tersebut mencakup dan mengenai langkah tersebut mencakup penataan rumah kelahiran, museum, film sejarah, hingga pengusulan rumah Bung Hatta di Megamendung untuk cagar budaya nasional. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Muti Hatta di Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta Selatan pada hari Senin 29 Juni kemarin. Pertemuan membahas penguatan pelestarian sejarah melalui kerjasama pemerintah bersama keluarga Bung Hatta di masa depan. Menurutnya, Bung Hatta merupakan salah satu tokoh penting dalam pembentukan fondasi bangsa, sehingga jejak perjuangan dan pemikirannya perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda. Sementara itu, pendengar, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud juga menyiapkan peresmian Museum Hatta Sachrir di Sukabumi yang merupakan bekas lokasi pengasingan dua tokoh tersebut. Pemerintah juga menyiapkan sayembara pembuatan film sejarah yang mengangkat kisah Bung Hatta sekaligus menerjemahkan buku-buku tentang Bung Hatta.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Kak, mau keluar kan?
0: Iya, Dek. Emang kenapa?
1: Beliin aku ayam geprek dong.
0: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
1: Elah kak, kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, kak, kak.
0: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
1: Iya kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
0: Nah, gitu dong.
2: Tepung panir atau biasa dikenal sebagai breadcrumbs berasal dari tradisi kuliner Eropa yang memanfaatkan roti sisa. Sejak abad ke-19, masyarakat Eropa mulai mengeringkan dan menggiling roti yang sudah tidak segar untuk dijadikan tepung kasar sebagai pelapis gorengan. Tepung panir ini memberikan tekstur renyah dan warna keemasan pada berbagai hidangan, terutama daging dan seafood. Di Indonesia, tepung panir menjadi populer untuk membuat makanan seperti kroket, risoles, dan nugget. Kini, tepung panir tersedia dalam berbagai variasi, mulai dari yang halus hingga kasar, dan tetap menjadi bahan penting dalam masakan di seluruh dunia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas menghubungi HWDI seperti Alfamart. Itu dari tahun 2019 mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung. Itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin ya. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Pro 1.

0: tahu satu.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, baik juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan melalui radio terestrialnya di 88,5 MHz. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, apalagi untuk Anda yang mungkin banyak aktivitasnya, semoga aktivitas berjalan dengan lancar untuk hari ini. Informasi lain, kali ini kita ke info tentang perhimpunan guru tolak usul hibah motor listrik BGN. Ini sempat juga menjadi perbincangan pendengar karena memang untuk motor itu sendiri, seperti yang berita-beritanya dari beberapa gaib macam media mengatakan bahwa memang motor tersebut dikatakan mangkrak, tidak ada kelanjutan untuk motor tersebut digunakan untuk SPPG atau yang lainnya, karena memang saat ini masih dalam proses untuk penggelapan dana MBG sendiri. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menolak usulan motor listrik Badan Gizi Nasional atau BGN dihibahkan kepada guru honorer. Diketahui pendengar, pengadaan motor listrik BGN tahun 2025 bermasalah karena ada penggelembungan anggaran dan ditangani oleh Kejaksaan Agung. Koordinator P2G Satriwan Salim mengatakan menolak tegas usulan Dewan terkait hibah motor listrik. Alasannya selain tidak etis, juga tidak ada kejelasan status motor karena masih dalam perkara hukum. Ia mengibaratkan dalam perspektif agama Islam dalam istilah subhat, perkara yang kasus hukum samara atau tidak jelas. Selain itu, pemberian motor listrik akan mengganggu proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi di BGN. Jadi masih berlanjut, pendengar. Untuk informasi lebih lengkap mengenai perhimpunan guru tolak usulan hibah motor listrik BGN, Anda bisa membaca di laman rri.co.id, dan nanti Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: Pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Yang mau bergabung malam hari ini, Ruang Rindu. Kita lagunya Pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Kalau bisa di searching dulu tahun-tahun segitu. Biasanya itu kalau pada hafal anak-anak band, nah itu bermunculan itu tahun-tahun 2000-an sampai 2010. Kita temanya tentang rencana besar. Di bulan Juli, kira-kira rencana besarnya apa nih? Boleh lah. Yang mau gabung di line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Malam.
0: Malam. Bisikan pada Bang Kadir. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bang. Bang. Wow. Nongol lagi ya, Bang, gitu. Gimana, Bang? Udah siap dengan kekalahan? Iya, itulah tuh, Bang. Orang yang memprediksi itu gak bakal masuk 16 besar. Duluan masuk.
1: Mantap kompor.
0: Iya kan? Banyak tuh, Bang.
1: Ada dua tim besar itu hampir kompor dari sangkongannya.
0: Nah, itulah tuh.
1: Soalnya drama
0: kreatif. Iya, yang kasihannya itu dah yang kemarin tuh, yang antara apa namanya tuh? Jerman dengan apa tuh? Uruguay ya?
1: Jerman dengan Uruguay.
0: Itu tuh di penalti. Iya, tenang penalti ya. Iya. Menang di situ malahan.
1: Padahal mulai mabuk perut. Gempuran Jerman hebat kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Kayak bertahan. Apa yang itu pandangan Jerman tentang itu?
0: Kenapa?
1: Pengamat Jerman, pemerhati.
0: Asyik.
1: Apa sebab pada gua yang bisa menang?
0: Itu kayaknya keberuntungan lah kayaknya, Bang. Benar, Bang, karena di penalti itu kan ada yang bisa ditangkis, ada yang bahkan nendangnya meleset. Tapi emang kayak faktor luck kayaknya.
1: Itu gawang kipernya tuh hebat.
0: Betul. Ya,
1: kalau sejak pertama tuh berapa kali apa dia menangin dari Jerman itu kan?
0: Betul, betul.
1: Aku tak aja kalau penalti menang perguruan. Apa penalti?
0: Tapi kita temanya lebih ke rencana besar di bulan Juli. Kira-kira apa nih, Bang?
1: Ada lah ya.
0: Pokoknya ada ya.
1: Ada titik-titik lah.
0: Titik-titik ya. Titiknya 3 kali atau 5 kali? Aduh, bisa ya. Tapi tahun-tahun 2000-an sampai 2010.

0: Apa lagi?
1: Aku yang lucu Firman.
0: Apa tuh?
1: Boleh lagi ya. Uh-huh. Waktu pendengar sebelum itu tuh ya.
0: Uh-huh.
1: Dia memprediksinya pendengar dari Pekanbaru itu Jerman final katanya.
0: Oh, Jerman final. Ternyata putus.
1: Yang penelpon sebelum itu, sebelum main kan?
0: Iya, betul. Itu kan kita apa namanya prediksi-prediksi nah. Gitu kan? Lala salam Bang.
1: Salam buat Jerman sukses selalu ya.
0: Amin. Ya Bang Amar.
1: Malam ini jago pengorban. Buat siapa tuh Putra Banten. Buat kamu sebeng lencir.
0: Yo.
1: Buat mengkadik beng lencir. Buat siapa tuh Kanjeng Doso Kanjeng Ratu. Beng lencir juga. Pak Sadewo, Elis Akik Sadewo ya. Buat siapa lagi? Cik Rusli, Mang Ajum. Cinta Palima, pernikahan keran situ, Rembang di Kelas Muda, Nadia Purnama Alimin, siapa lagi ya? Bunda Aisyah ya?
0: Iya.
1: Ibu Aisyah.
0: Ibu Aisyah.
1: Ya yang banyak tempoyaknya.
0: Aduh ya Bang Mi.
1: Mati ya di rumah Mbak Tia.
0: Siap.
1: Buat Putra Jambi atas penggaran cinta. Apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buat semua lah ya kayak. Buat Hamzah Yusuf juga ya. Wodin di mana-mana. Kalau menikmati Wodin. Buat siapa tuh? Abdul Ibrahim di Kutai Kertanegara. Buat yang di Kampar tuh ada Pina ya. Pindah di Kampar. Bang JJ, masuk Bang JJ. Bang Simon. Agus apa namanya? Agus Black Sweet. Ya, buat semuanya selamat malam. Buat Dirman sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Adir komplit ya. Yang jauh, yang dekat pokoknya dapat aja ya kan. Kita lanjut di belakang Bang Kadir yang mau bergabung 0811-6707-8850. Nah, kok nyangkut ya tadi yang barusan? Yang nelpon. Nah, ayo. Kemana tuh peginya? Ayo. Kemana nih yang nelpon? Nyangkut kemana ya? Waduh. Ini HP-nya kayaknya sedang jatuh cinta. Aduh, kenapa nih HP nih? Gak bisa ngangkat telepon lagi nih. Dicoba kembali pendengar bagi Anda yang mau bergabung 0811-6707-8850. Nah, tuh kan terputus jadinya. Ada apa nih? Kenapa ya HP-nya? Ah, ada-ada saja. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo.
2: Malam yang di sana.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sinta. Gimana? Alhamdulillah. Walaupun putus-putus Mbak Sinta, harap maklum lah, dak. Mbak Sinta. Mbak Sinta, gimana kabar?
2: I'm fine, babe.
0: Alhamdulillah.
2: Ibu apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat, Mbak Sin.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Mbak Sinta. Rencana besar di bulan Juni apa nih kira-kira?
2: Bulan Juli?
0: Iya.
2: Dihalalkan.
0: Amin. Saya cuma bisa mendoakan semoga cepat ya. Masya Allah. Walaupun nanti saya tidak bisa datang, tapi saya kirim lagu ya. Enggak lah, kalau ada undangan insya Allah saya usahakan datang. Semoga enggak mendadak acaranya ya.
2: Belum itu juga, kan baru ya, pengennya dihalalkan.
0: Amin, insya Allah. Net.

0: Baik, nanti ada aja jalannya ya kan. Jadi pengennya itu banyak ya. Yang di luar sana juga kayaknya banyak juga yang single. Mbak Zinta, kita tahun lagunya tahun 2000-an sampai 2010. Mau dengar yang mana nih?
1: Halo, tadi ngomong apa? Nggak dengar.
0: Enggak apa-apa, Mbak. Lewatin aja.
1: Apa tadi tuh ngomongnya kok ngomong kayak cewek, enggak dengar saya.
0: Hah?
1: Ngomong apa? Saya enggak dengar.
0: Oh, enggak dengar. Ngomong sendiri.
1: Saya enggak dengar.
0: Kenapa, Mbak?
1: Enggak dengar saya, dirimu tuh ngomong apa tadi itu, kayak mau jawab tapi apa yang
0: ngomong. Saya doakan semoga lancar, Mbak. Soalnya di luar sana kan juga banyak tuh yang single ya. Doanya yang sama, semoga dapat pasangan. Amin.
1: Amin.
0: Nah, terus kita tuh lagunya tahun 2000 sampai 2010. Mau dengar yang mana nih, pop Indonesia?
1: Coba deh, pengen denger lagu itu.
0: Yang mana tuh?
1: Dari Club at Axis, dari hati dong.
0: Dari hati?
1: Ya, dari Club Axis.
0: Dari hati.
1: Ya, Club Axis.
0: Club Axis. Dari hati ke hati. Boleh lah, salam, Mbak.
1: Saya lagi sakit ya.
0: Hah?
1: Saya lagi sakit ya, sekarang agak beda.
0: Keuangan saya yang sakit, Mbak.
1: Tapi kemarin
0: Hah?
1: Bentar lagi itu kan.
0: Iya, pokoknya itu rezeki ada aja dari mana aja ya kan. Aduh, Mbak Zinta, Mbak Zinta. Lanjutkan, Mbak Zinta, salam.
1: Kalau ada rezeki, dinner-dinner ya.
0: Ah, itu dinner di rumah masing-masing lah, Mbak.
1: Ya, ya. Awas. Habis sakit perut.
0: Lanjut, salam.
1: Habis tapi yang ini, ya. Aduh, tunggu dulu. Buat dirimu kayak selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Jadi juga. Tapi yang benar. Diberi kesehatan, murah rezeki.
0: Amin.
1: Ya, semua ketawa dan risau. Jaga hati, jaga telinga, jaga semuanya. Take your eyes. Terus buatnya Bang Kadir CS tadi juga, selamat malam, selamat monitor Bang. Terima kasih udah nyamperin nama saya. Terus buatnya jadi baju Bang mana nih, mungkin mempersiapkan ulang tahun kayaknya.
0: Iya, yeah, betul. Monitor.
1: Mudah-mudahan monitor, total serempak pula melebihi di bulan depan. Tinggal menghitung hari. Terus buatnya Vera, terus buatnya Pak Udin, Bang Sule, Bang Ijal, Bang Rudi, sengerti, jangan monitor aja, masuk. Buat Arman Bakung, buat Ibu Yani, buatnya Pak JJ, buatnya Buhari di Kebo, semuanya macam apa tuh. Terus buatnya Bang Andi juga, pokoknya buat semua ya yang lagi monitor. Oh ya, buatnya Ibu siapa kemarin, Mas Dirman?
0: Ibu siapa?
1: Tia ya, Ibu Tia atau Mbak Tia?
0: Oh, itu Mama Tia.
1: Iya, buatnya Mama Tia juga, selamat monitor juga. Pokoknya sehat semua lah ya, sama kompak aja. Lagunya dah,
0: Bang ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Sinta. Mbak Sinta panjang. Satu lagi di belakang. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah, Bang. Bang kemana aja?
2: Aduh, payah. Teman-teman masuk-masuk.
0: Oh, Bang Agus lebih banyak dicari cewek.
2: Biarlah dicari cewek Bang Dirman. Mas Dirman yo, Bang Dirman sama Mas Dirman yo. Mas
0: yes.
2: Dirman
0: lah. Sami mawon Thomas.
2: Yo. Namanya Agus Black Sweet mas. Mas.
0: Bukan wae lalengketnya dengan Black Sweet tu dah.
2: Iya, bukan Agus sedih banget, bukan Agus Black Sweet.
0: Iya.
2: Sweet.
0: Kan main. Yang barusan juga tuh nanyo ya abang tuh.
2: Iya, Sinta dia siapa ya?
0: Iya, Mbak Sinta.
2: Mbak Sinta, selang kenal lah sama Mbak Sinta. Iya. Aku nama-nama fan-fan apa, punya beli kurang hafal sebab itu.
0: Nggak apa-apa.
2: Bukan ada CS pertama tadi ya?
0: Iya, betul. Bang, kita temanya tentang rencana besar di bulan Juli apa nih kira-kira bang?
2: Rencana besar bulan Juli mudah-mudahan berjodoh
0: lah. Ah kan mantap. Ya Allah semoga mereka berjodoh. Amin.
2: Tidak mudah-mudahan dapat kerja lagi Bang Dirman.
0: Amin insya Allah. Sekalian jodoh ya Bang ya.
2: Dapat kerja lagi. Pak, ada panggilan masuk dalam buka itu kan. Kalau misalnya udah terbuka kan nah, okay. Agus yang tengah nunggu interview lagi kan.
0: Mantap.
2: Nunggu itulah lagi Bang Dirman. Kalau bisa Bang Dirman ketemu Agus di Sana Jaya tuh.
0: Di mana tuh?
2: Karena Jaya SBU baru itu.
0: Di mana?
2: Di sebelah kanan.
0: Di daerah
2: daerah
0: Bungo.
2: Daerah di Rimbo berbandingan bukan?
0: Enggak, saya di Bulian, Sungai Rengas.
2: Tepo. Sungai Rengas bukan daerah situ lah,
0: iya.
2: Lintasnya itu.
0: Kalau abang di Sungai Bengkal bisa lah saya ke sana. Ini jauh lagi ke Bungo.
2: Iya, di situ udah kenal aku sudah orang-orang apanya yang punya Pertamina udah kenal aku kan.
0: Siap.
2: Dan di Bungo Agus ada yang kenal kan, ibaratnya ada yang mantu. Kalau masuk Pertamina itu kan ada saling-saling mantu tuh.
0: Siap.
2: Bukannya masing-masing masuk baik kan.
0: Kita malam ini lagunya tahun-tahun 2000-an sampai 2010 nih Bang Agus.
2: Dari Agus kok Bang Dirman, kok tentang Agus yang lagu itu Bang Dirman.
0: Apa tuh, Kangen Band?
2: Tidak, salah. Foto Kenangan dari Sony Egi.
0: Itu lagu tahun-tahun itu ya?
2: Lagu lama tuh, Bang Dirman, lagu lama tuh enak tuh dengeran.
0: Lama kan kita tahun 2000-an Bang.
2: Iya tahun 2000-an Mas, Bang Dirman tengok tahun itu. Pokoknya tahun 2000-an tadi tuh. Tahun berapa tuh, Bang Dirman tengok lah foto kenangan dari Sony Egi tuh.
0: Sony Egi.
2: Iya lagu-lagu nostalgia tuh Bang Dirman.
0: Oh iya. Ah Sony
2: foto
0: Egi.
2: Foto kenangan, Sony Egi.
0: Kalau yang Sony Egi itu dia ini cover bang.
2: Enak lagu itu beneran.
0: Iya tapi kalau lagu yang memang aslinya memang lagu lama. Cuma yang dinyanyiin ini yang baru bang. Tapi di cover.
2: Nggak boleh tuh beneran.
0: Iya kita tahun 2000-an bang. Sampai 2010.
2: Oh 2010. Ada di Peter Pan lah yang dibilang beneran nih. Apa tuh judulnya ya.
0: Peter Pan be.
2: Ya Peter Pan lah.
0: Boleh. Yang mana tuh pengennya?
2: Apa yang elok berman kalau untuk Agus lah.
0: Ada semua tentang kita, mimpi yang sempurna, ada apa denganmu, mungkin nanti ku katakan dengan indah.
2: Mimpi yang sempurna weh. Mimpi yang sempurna bulan Juli ku mimpi yang sempurna.
0: Amin.
2: Yo.
0: Bismillah Agus. Salam oleh Bang Agus.
2: Ah, salam yang bertamu buat Bang Dirman. Semoga selalu pokoknya nama buat surga Bang Dirman ya.
0: Amin, insyaAllah.
2: Datu salam yang gabungkan dari TS ini.
0: Iya.
2: Datu Ayu Sinta tadi. Ayu Sinta tak Bang Dirman namanya?
0: Betul.
2: Datu Kang Sule. Datu Bang Juli tak Bang Dirman?
0: Iya, Bang Juli.
2: Bang Juli, Bang Kadir, apa, Bang Abdullah, Bang Dedek Sekumbang, Bang Ramlan. Datu Bang JJ, Bang Yoga. Datu. Oh, sapul gitu, lupa namanya dia. Baru ini kan, pokoknya gue salam semua lah, Bang. Apa salam, Bang? Agus, okay, aku dengar gue salam, aku catat namanya, aku tahu tuh, Bang, yo.
0: Siap.
2: Iya, Bang Dirman.
0: Yo.
2: Terima kasih atas waktu ini, Bang Dirman.
0: Oh, yo, sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum, Bang Dirman.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Agus Black Sweet. Beliau udah menerima ya, udah pakem Bang Agus Black Sweet. Bisa. Saya tahu ya yang dikatakan Bang Agus memang ada beberapa lagu tuh enak banget memang. Tapi di kan ada yang dinyanyi ulang, ada yang di cover. Nah kalau lagunya di cover itu benar-benar gak boleh. Terus lagunya kan di rentang tahun 2000 sampai 2010. Saya yakin itu ada yang beli kaset tahun-tahun itu. Jadi tau lah ya siapa anak band yang terkenal waktu itu. Nah salah satunya itu Peter Pan. Ada juga Leto, tapi Leto ini musim kaset gak ya? Iya kayaknya masuk juga nih beliau nih musim kaset. Ya udah kita dengarkan dulu aja ya.

0: masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Dewiduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Dewiduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Dewiduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Dewiduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung dewiduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Kamu rasakan ini, ha?
2: Aku takut, Papa sering main pukul kalau aku melakukan kesalahan.

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Bulu mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kosmetik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Pendengar dimanapun berada, terima kasih yang tetap setia bersama kami. Ada juga Anda yang setia mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Saro Langun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Saya itu juga ngarapnya dari Tunggal ada ya perwakilan. Udah lama gak dengar Bang Setiawan, terus Bang siapa kemarin itu ya. Lupa juga ada yang arah-arah ke Tunggal gitulah. Kita lanjut, yang mau bergabung malam hari ini siapkan lagunya. Lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Terus juga kita itu lebih ke temanya tentang rencana besar di bulan Juli. Apa kira-kira? Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngantuk bang? Lo nyala-nyanyi. Bukan main. Beli kaset waktu itu bang?
1: Iya.
0: Rajin beliau ya. Serius bang, beli kasetnya itu dari, kan itu ada album yang keberapa gitu nah. Beli dak? Ya. Berapa coba?
1: Berapa ya?
0: Berapa? Alah. Masa iyo. Cuma Peter Pan waktu itu beli atau ada yang lain?
1: Ada lain lah.
0: Apalagi bang, coba sebut bang. Sebutilah band yang lain yang dibeli kaset yang kemarin tuh.
1: Oh, Dewa 19.
0: Mantap betul. Satu, terus siapa lagi?
1: Apa lagi ya?
0: Apa?
1: Band apa? Titu ada juga.
0: Oh, aduh ya bang. Tidak bang nih.
1: Elemen.
0: Nah, elemen betul.
1: Ya, apa lagi ya?
0: Tidak lah, sudahlah.
1: apa lagi ya? Pilot.
0: Nah, jadi pengen dengar yang mana tuh?
1: Dewa 19.
0: Yang mana judulnya?
1: Aku adalah manusia tanpa
0: kecil. Emang iya. Dewa 19 nyanyi itu. Apa judulnya bang? Bukan bang. Itu dinyanyiin rombongan cewek dak bang? Bukan Dio yang nyanyi. Iya tahu saya bang. Tapi yang saya tahu itu yang nyanyinya rombongan Dewi-Dewi bang. Nah apa pula kok nyalahin saya? Iya memang cewek-cewek yang nyanyi kan. Ada yang satu judulnya kan Makhluk Tuhan Paling Seksi, dinyanyiin Mulan Jamila. Kalau yang itu tuh ya, apa namanya tuh, bukan Makhluk Tuhan Paling Seksi judulnya ya. Apa namanya tuh, Wanita Indonesia kalau gak salah. Wanita Indonesia kalau tidak salah judulnya ya. Lupa lah saya. Iya, tapi kan yang nyanyi kan bukan Dewa 19. Oh, Perempuan Paling Cantik. Astagfirullah. Saya ingat itu ada yang nyanyi itu cewek-cewek, bang.
1: Yang dari Dewa
0: 19. Yang dari cewek, yang dari Dewa 19 ini kan? Ini kan? Iya. Kamu adalah perempuan paling cantik. Oh iya. Perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Panjang judulnya bang.
1: Yang beb dong.
0: Kenapa?
1: Perempuan paling cantik ayang beb.
0: Iya iyalah. Kaget marah beliau. Tapi bang, rencana besar di bulan Juli ada dak?
1: Oh ya?
0: Ada dak rencana paling besar, rencana besar di bulan Juli? Hah? Detik?
1: Ya.
0: Benti lah bang eh.
1: Kalau nak kita ada rencana bulan Juli dah apa?
0: Wah.
1: Kau panggil dah, tahun dah.
0: Aduh.
1: Abang kurang tahun.
0: Saya tahun depan, bang.
1: Tahun depan ya.
0: Iyo.
1: ulang tahun dulu tiap bulan.
0: Enak lah yang ulang tahun tiap bulan.
1: Tiap bulan.
0: Nggak.
1: Ada makan-makan.
0: Enak lah makan di rumah masing-masing. Salam boleh bang.
1: Siapa yang mikel ya sama mikel
0: ya. Sombongnya nak nomor tak disimpan ya.
1: Sama yang tiga tujuh sedang
0: sibuk. Iya sedang sibuk. Salam lagi lah bang.
1: Macam dia selalu ya.
0: Amin insyaallah.
1: Baru di malam beli ini istawa untuk meja. Namanya meja kuatnya. Jal Pak Tamre, Mak Aji Kali Kes, Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati juga, Pero Dinta, Mawanya, buatnya Bang Jul, Bang Buhari juga, Bang JJ, Bang Jul, buatnya Ida Naila Ajeng juga. Yang tadi siapa aja yang masuk?
0: Tadi, banyak bang, makonya dengar dari tadi. Ada Bang Kak, ada Bang Kadir. Oh, ada Bang Kadir, ada Mbak Sinta sama Bang Agus.
1: Oh, Bang Agus ya. Oh, Sinta, Sinta Palima.
0: Heeh.
1: Bu, apa yang malam-malam teh? Bu, apa Ibu Ibu Sari itu ya?
0: Ibu Sari.
1: Apa namanya aduh?
0: Enggak tahu saya, Bang. Ada aduh ya, Bang Nia. Salam lah, Bang.
1: Buatnya Mak Ujang juga, buatnya Putra Banten, Alta juga, Sile, buatnya Anita, Pina, buatnya Galo-Galo lah. Ada YouTube dong, lagu yang ditunggu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Amar. Di belakang Bang Amar yang mau bergabung, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang.
2: Halo, gimana di sana?
0: Alhamdulillah, cuacanya yang sedang-sedang saja, tak jadi hujan, Bang.
2: Oh, hebat tuh.
0: Iya, tak
2: sama
0: jadi hujan.
2: Sama aja
0: di
2: sini je, sarua baik.
0: Sarua baik. Aduh, Damang.
2: Alhamdulillah, Damang kan pengesok.
0: Alhamdulillah.
2: Kumaha Kang Dirman?
0: Alhamdulillah, saya.
2: Oh, yang mau di PDKT-in agak-agak gimana gitu?
0: Lah, saya itu saha.
2: Tadi saya ingin AWW itu hanya.
0: Iya, bener itu. kita mah dorong-dorong aja ya. Iya,
2: gimana lagi lah.
0: Iya, gaskan.
2: Masa aja apa adanya gitu.
0: Aduh. Bisa aja. Aduh, tapi kita temanya bukan tentang jodoh-menjodoh ya malam ini. Tapi tentang rencana besar di bulan Juli kira-kira apa nih?
2: Kalau aku gak ada rencana bang, biasa aja lah.
0: Oh biasa aja.
2: Kita mensyukuri apa adanya.
0: Oh iya.
2: Masa rezeki dia yang ngatur. Kita gak bisa rencana bang.
0: Oh, kita bisa berencana tapi tidak bisa.
2: Ya gimana? Kita mau berencana yang besar-besaran ternyata kita
0: tidak. Oh iya. Berencana nah, doang ya.
2: Kita saja aja takut ada yang besar kan?
0: Iya betul.
2: Yang jelas insyaallah akan ikut merayakan pernikahan adiknya menantu gitu Mas. Insyaallah satu kan.
0: Daerah mana tuh, Bang Putra?
2: Karangagung Ulu. Berdua lagi masuk mau ke arah Palembang sana.
0: Oh arah Palembang, iya.
2: Masih di sekitar Palembang lah.
0: Oh dekat lah dengan Palembang lah.
2: Ya perjalanan lumayan dekat juga kalau 5 jam pasti gitu.
0: Lumayan itu kalau jalan kaki berarti berapa tuh ya?
2: Oh pokoknya hitung aja. Berapa kali langkah per jamnya kan gitu?
0: Iya.
2: Gembor pokoknya mah.
0: Tapi Bang Putra. Di tahun-tahun ini kan kita lagu pop Indonesia di tahun-tahun 2000 sampai 2010 ini pernah juga beli kaset nggak?
2: Gimana tadi tuh?
0: Kan lagu-lagu pop Indonesia malam ini kita kan tahun-tahun 2000 sampai 2010 kan?
2: Ya.
0: Nah di tahun itu pernah juga nggak beli kaset?
2: Kalau 2000 sampai 2010 kayaknya nggak bang.
0: Nggak pernah ya?
2: Nggak pernah.
0: Oh cuma saya yang
2: aku
0: koleksi ya?
2: Aku beli kaset itu masih musim kaset pita bang dulu bang.
0: Iya benar di tahun itu banyak tuh kaset pita.
2: Kalau 2000 ke itu nggak ada pita, Bang. Sudah nggak ada kayaknya kalau pita tuh.
0: Ada, Bang. Kan saya masih di tahun 2005 itu kan saya masih SD. Ada kok.
2: 25 kayaknya sudah nggak ada. Kalau 94, 95 iya aku kan. Mas. Tapi kalau arah ke situ kayaknya...
0: Kata, ada, Bang. Tapi di tahun 2000-an itu kan udah bermuncul VCD, CD gitu
2: nah,
0: kan.
2: Nah itu VCD.
0: Tapi kaset pita tuh masih ada loh, Bang. Saya ingat karena saya masih SD waktu itu.
2: 25 masih SD.
0: Mm-mm.
2: Berarti 9 kurang 9 sekian berarti ya.
0: Iya gitulah pokoknya.
2: Berarti udah kamarnya sore kene lah pokoknya.
0: Pokoknya bawa kencur.
2: Oh, karena malah gitu ya,
0: Mas. Tapi
2: pantes cinta nang muda-muda baju tadi.
0: Beda itu.
2: Iya.
0: Tapi di tahun itu ada yang ingat enggak lagu-lagu popnya ini? Anak-anak band banyak muncul di tahun itu, Bang Putra.
2: 2000 tuh kalau enggak salah tuh aku lihat tuh Agnes Monica.
0: Nah, benar. Itu Agnes tuh muncul benar tuh.
2: Kan? Mm-hmm. Cuman aku terus terang, Bang. Nah. Kalau ke pop ini kurang mendalami sih, Bang.
0: Oh, ngono rupanya.
2: Jangannya tuh cuma latihan orkes aja tadinya sih.
0: Betul, betul, betul. Udah terbiasa
2: ya. Gimana ya, bukannya itu. Sebab zaman dulu kan, kalau kita di perkampungan kan kayak gitu tuh gimana gitu. Itu
0: karena ya memang...
2: Orang-orang elit lah ya kayak gitu kan.
0: Iya, karena memang di masa-masa itu hiburan itu memang banyaknya lebih ke memang Melayu dan dangdut ya.
2: Iya.
0: Mm-mm, siap, siap.
2: Masalahnya
0: siap.
2: Kita orang perkampungan tuh jarang lah istilahnya kan.
0: Mm-mm. Apalagi lagunya gini dulu kan, Jimmy, Jimmy, Jimmy, asik gitu kan?
2: No, jangan Bang ah. Dirman sayang.
0: Saya ingat lagu itu loh, Bang. Kau iya, yang, emang, kau yang nomor satu, aye.
2: Hey, yang di pinggir panglima tadi aye.
0: Lelaki yang ada di. Astagfirullah. Jadi pengen dengar dari Agnes nih.
2: Ya enggak masalah lah.
0: Boleh,
2: coba
0: boleh.
2: Coba aku pengen pernikahan dini tadi kan dari Agnes juga kan?
0: Boleh, boleh pernikahan dini,
2: nah,
0: ya.
2: Nah, itu aja lagi ya. Siap.
0: Salam ya, boleh.
2: Kirim salamnya untuk Bang Amar tadi ya. Oh, Bang Sin, Bang Sinta. Mbak Sinta tadi, terus Bang Kodir. Oh, JJ. Bang Rudi sangat juga, Agus Adewo juga sering masuk, Bang Bohari, Bang JJ, Anja Yusuf, Bang Ajin, untuk siapa lagi ya? Bunda Aisyah, Bunda Wati, Bunda Yani, untuk Bang Juli juga, woi Bang Juli besok, woi,
0: happy birthday Bang Juli.
2: Satu bulan dia tuh, iya, satu bulan itu Bang.
0: Iya benar.
2: Dari 1 sampai 30 kayaknya. Oh, pokoknya untuk semua pendengar Pro 1 pun sehat selalu ya. Mm-hmm. Yang sehat dipertahankan, cuaca El Nino masalahnya nih.
0: Iya betul.
2: Iya, apalagi untuk penyiar ini jangan begadang terus, Bang.
0: Mau kayak mana pulang kehidupan?
2: Makan, pulang mandi, jalan mandi lagi takut kedinginan.
0: Mm-hmm. Cuci muka, sikat gigi, tidur deh.
2: Iya, oh ya, jangan lupa minum obat cacing dulu.
0: Aduh, bisa aja. Oke, itu ya lagunya ya.
2: Bisa aja Bang ya.
0: Yo.
2: Yo, siap lagunya aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Putra. Bisa aja. Tapi kalau ngomong sama Bang Putra, tiba-tiba bahas itu, saya jadi ingat beneran lagu itu bener. Itu tuh lagu setiap organ atau orkes atau apalah gitu kan, sering banget tuh muncul tuh lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mas Aiman.
0: Oh iya, Bang JJ kemana aja engkau Kakanda?
3: Ada lah Bang, kemarin balik dulu ke Komangkuning.
0: Nah 50 tuh, kilo lah, mantap.
3: 50 ke, balik ke Komangkuning, baru balik dari sore ke Bungo lagi.
0: Ngilir pernah dikit.
3: Pernah dengar kan Komangkuning?
0: Ngilir dikit langsung ke tempat sayo tuh.
3: Ya, sayonya banyak itu.
0: Sawinya
3: tapi sayo orang ya.
0: Bang JJ.
3: Siapa yang baru turun dari ini Bang?
0: Itu Bang Putra siapa Banten.
3: Oh iya. Apa tema kita ada?
0: Ada Bang. Ini mengenai rencana besar di bulan Juli kira-kira apa?
3: Apa Bang?
0: Rencana besar di bulan Juli. Ada enggak?
3: Ini agak kurang ini, kurang api aku ini agak, apa nih? Calonnya, calonnya agak ngembar, agak lembar dikit Bang, bulan Juli apa?
0: Rencana besar di bulan Juli ada enggak Bang JJ?
3: Oh, itu gitu. Rencananya. kayaknya aku ini alhamdulillah hidup tidak punya planning memang dari muda.
0: Oh, siap.
3: Ah, soalnya ini rencana nanti ini tidak ada aku gitu. Aku tuh
0: lebih terus, ke jalani.
3: Ya, jalan gitu ya. Atau ada umpama job rokak jalan. Kalau nanti ya nyantai-nyantai baik gitu. Maka tercuali umpamanya ada hajatan keluarga mau nikah ya gitu. Itu kan
0: harus
3: ya, harus aku maju gitu. Tapi kalau untuk rencana pribadi nanti tanggal sekian ini tidak ada tuh.
0: Ya. Siap. Mengalir ya Bang JJ.
3: Ya gitu baik caranya ya.
0: Tapi saya selalu ini semoga di sana ya. Tuh jauh tuh bolak-balik ke Kuamang Kuning, ke Bungo lagi gitu.
3: Aduh, mati, gitu.
0: Kita lebih ke tahunnya itu 2000-an sampai 2010 itu lagu-lagu pop Indonesia. Ini ingatnya anak band yang mana nih?
3: Oh, kalau pop Indonesia ambilnya namanya apa bang? Izinkan aku
0: menyayangimu. Apa mencintaimu? Coba saya cek dulu. Sambil salam-salam boleh.
3: Ya, selamat malam untuk seluruh Ventra Radio Repora program 1 Jambi ya. Yang termonitor ada Putra Putra Banca, saya tahu juga ada Kadir KS, ada Ajeng juga, ada Pero, ada Santi. Salam juga buat Abah Doyo. Salam juga buat Bang Rizal, Bang Tamrin, juga Bang Juliandi. Salam juga buat ini buat Jamilah Lima Braful Bak Bandung. Ada Ajung, juga ada Bang Indra simpan kiri. Untuk Ayungan, Yanti Hargawi, juga Kismiyati. Salamnya diwakil aja dengan Bang Simon. Salam kompak semuanya, dan virtual dia.
0: Siap.
3: Nah lagunya, kalau tidak ada, abang-abang cari sendiri lah.
0: Boleh-boleh Bang, soalnya kalau yang dari NAP bukan itu judulnya Bang.
3: Iya, aku lupa juga judulnya.
0: Kau Masih Kekasihku bukan?
3: Iya, abang, ah?
0: Kau Masih Kekasihku bukan?
3: Bukan Bang. Ya, aku lupa juga tuh. Ini yang di apa? Yang di Serlangun ibu apa? Bukti ya? Ibu apa?
0: Ibu Aisyah.
3: Aisyah, salam selalu Bu Isa. Juga yang di Mersam coba, Bang.
0: Itu Mama Tia.
3: Oh ya, alhamdulillah. Mau kasih atas nama Bang Soleman saya selalu ya.
0: Siap. Kalau izin
3: ya, saya di 94,4 MHz RRI Morobunga. Assalamualaikum Syeriu.
0: Siap Bang JJ. Saya mau ngomong, izinkan aku mencintaimu dari Republik, bukan dari NAF. Nah, tapi saya kasih ya dari Republik ya. Untuk yang bawa gabung sabar, masih ada kesempatan untuk sesi berikutnya.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian

0: topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muara Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muara Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
1: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
0: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng Desa Muara Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
1: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muara Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muara Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selana sudah nggak muat, perut semakin membuncit, bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak?
0: Ya, ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas ibu kan, Pak, ngomelin bapak? Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak bapak jalan kaki setiap pagi, bapak aja yang ngeyel.
2: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.
4: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
4: Sebaiknya, kamu tahu.
5: Masih bersama di Ruang Rindu.

0: Pendengar, tak terasa kita sudah melangkah terlalu jauh. Nggak melangkah terlalu jauh. Maksudnya udah larut malam aja. Ada tadi informasi beberapa tempat itu udah mulai geluduk. Tapi untuk masih jangkauan kota Jambi dan sekitarnya. Seperti Mbak Ika menginformasikan daerah Kasang Puda itu udah geluduk. Terus tadi Kang Sule juga di Pelangke udah ngomong tuh geluduk. Nggak tahu nih tempat lainnya. Di sini tadi sempat juga disiram hujan sedikit, tapi nggak tahu nih selanjutnya nanti nih. Karena cuaca nggak nentu, untuk Anda pendengar selalu jaga kesehatan. Kita kalau memungkinkan kayaknya sesi terakhir, sekalian nanti insya Allah lagunya saya putarkan. Sebanyak-banyaknya aja saya kasih kesempatan untuk pendengar yang tadi mungkin belum sempat gabung di line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam. Halo, Mama Tia, ya Allah ngantuk. Halo, tapi lah letak golek di kasur, dak. Oh, Mak Tia.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, Mak Tia, apa kabar?
1: Baiklah.
0: Ini beratnya kasur, ya. Mak Tia.
1: Ya.
0: Apa kira-kira, adakah rencana besar di bulan Juli?
1: Gak ada rencananya.
0: Kalau baik main ke Jambi, main ke studio, ya bisa baik.
1: Belum ada.
0: Oh, belum.
1: Ya, ya. Kita ya sehat selalu aja.
0: Amin, itu paling penting ya, Mak, ya.
1: Sehat itu yang
0: penting. Sehat, keuangan juga sehat. Amin, ya Allah.
1: Itu yang terutama.
0: Matia bisa hai. Tahun 2000-an Mama Tia pernah enggak beli ini kaset, kaset pita tapi?
1: Ada sih.
0: Ada ya? Band siapa tuh? Atau sekalian mau dengar lagu yang mana nih?
1: Goliat.
0: Goliat. Yang mana tuh?
1: Hidup ini mahal.
0: Apa?
1: Hidup ini mahal.
0: Hidup mahal.
1: Hidup ini mahal dah.
0: Kasian.
1: Ya emang mahal loh.
0: Iya, kalau mahal, kalau seandainya memang ya belanja ini belanja itu ya mahal toh.
1: Mahal, zaman udah naik semua.
0: Langsung nyanyi terlalu mahal. Salam lah tuh untuk siapa, Mak Tia. Nah, tuh kan, wah, hati-hati, Mak Tia.
1: Ya, tapi nggak berarti
0: hujan. Dalam lah.
1: Buat sudah masuk ke siapa ya?
0: Banyak tadi tuh, Mak Tia. Ada Bang JJ, ada
1: Bang JJ juga ya.
0: Bang Putra Banten.
1: Putra Banten juga. Buat Pak Tisna, Pak Tero. Bang Juli udah gabung ya?
0: Bang Jul belum, kayaknya beliau tuh mau mempersiapkan hari besar kayaknya. Ulang tahun kayaknya.
1: Ya, paling udah itu.
0: Iya. Siap. Oh, iya. Siap.
1: Iya, memang nak bila Bang Juli. Buat mungkin aku juga ya. Iya, Bang.
0: Siap.
1: Lagu
0: ditunggu, hidup ini mahal.
1: Ayo, mahal nian. Ayolah, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia yang ada di seputaran Mersam. Udah mulai geluduk daerah situ ya, Mama Tia. Hati-hati nih yang daerahnya memang udah mulai hujan. Selamat malam, Pak De.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak De, semangat betul lagi.
2: Kalang kasih hujan kok ya semangat lah.
0: Oh, di sana udah mulai hujan, Pak De?
2: Udah.
0: Oh, udah duluan. Kirain cuma angin.
2: Kalau angin sih enak.
0: Kan mandi angin. Cuaca berarti di situ dari tadi hujan atau gimana tuh, Pak De?
2: Barusan.
0: Baru aja hujan toh. Oh, baru dapat hujan. Oh, semoga hujannya berkah ya, Pak De. Yang penting Pak De juga sehat di sana. Pak De.
2: Iya.
0: Iya. Pak Ade, adakah kira-kira rencana besar di bulan Juli?
2: Gak ada.
0: Gak ada. Pak Ade malas, malas punya rencana ya?
2: Orang rencana itu harus pakai modal loh, Mas.
0: Iya.
2: Orang berencana itu harus ada modalnya.
0: Oh, besar kayaknya rencana itu ya, Pak Ade?
2: Iyalah, kalau gak ada modal ya percuma.
0: Aduh, malah rencana saya juga modalnya ketinggi nih, Pak Ade, gimana ya? Pak Ade, di tahun-tahun 2000 sampai 2010 itu masih kencang-kencangnya anak band, boleh mau dengar yang mana nih, Pak Ade?
2: Manusia bodoh.
0: Oh, tiada yang salah. Hanya aku manusia bodoh. Yang itu Pak Ade ya?
2: Iya.
0: Yang dari Ada Band. Boleh salam Pak Ade?
2: Salamnya buat semua aja yang gak kedengeran ini.
0: Boleh Pak Ade.
2: Salamnya buat semua aja, ini udah boleh kedengeran.
0: Siap Pak Ade, hati-hati.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masya Allah, kencang sampai ke sini suaranya toh, kencang bener nih. Di mana lagi kira-kira yang udah hujan ya kan? Selamat malam, yuk.
3: Selamat malam, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam, yuk Beko.
3: Iya.
0: Ya, gimana kabar?
3: Baik-baik saya.
0: Ulalala. Dah hujan di situ Mbak eh?
3: Gak ada Mas.
0: Kok bisa?
3: Kayaknya nggak ada.
0: Kok bisa, Mbak? Apakah Mbak pakai penangkis? Jangan-jangan Mbak ini yang pengendali hujan, ndak yo?
3: Nggak ada hujan tempatku.
0: Oh, bentar, Bae.
3: Mbak mau hujan?
0: Tadi gerimis loh, Mbak.
3: Iya.
0: Oh. Cuma karena saya tuh, saya agak tiup-tiup dikit kan, agak lari kemana gitu nah. Mbak E.
3: Ya?
0: Kira-kira ada rencana besar nggak di bulan Juli?
3: Apa Mas?
0: Kira-kira ada rencana besar nggak di bulan Juli?
3: Nggak tahu ya Mas, nanti dibilang nggak ada, ada.
0: Oh, berarti rencananya dadakan?
3: Iya.
0: Nggak apa-apa, yang penting ada rencana.
3: Iya.
0: Buatlah rencana, buat rencana sesuai dengan kemampuan. Betul.
3: Kalau saat ini sih belum ada rencana.
0: Rencana yang tiba-tiba rencana.
3: Iya.
0: Mantap tuh Mbak eh. Kita tahunnya di malam ini tahun-tahun 2000 sampai 2010. Mbak eh pernah ingat sama anak-anak band itu kah? Atau ya, penyanyi solo gitu?
3: Anak band sekarangnya aku.
0: Bukan sekarang, tahun-tahun 2000-an Mbak eh.
3: Oh, ini apa? Yang Papinka tuh nama.
0: Oh, Papinka tuh tahun kapan ya?
3: Tahun berapa itu ya?
0: Ayo.
3: Tahun 2000-an lah tuh.
0: Iya kah?
3: Iya.
0: Papinka. Mana mereka aja baru terbentuk 2010. Sembarangan.
3: Aku kan gak ingat lagi.
0: Sebelum itu Mbak eh.
3: Apa ya?
0: Banyak loh Mbak, kayak Niji tahun-tahun itu ada. Ada ini Ungu Kangen Band. Banyak loh. Masa iya. Udah hafal ya Mbak berarti tahun-tahun itu ya?
3: Gak ingat lagi Mas.
0: Kasian. Kasian. Kenapa?
3: Fokus aku sekarang nih kerja.
0: Oh, fokus kerja, cari duit, kaya ya insya Allah.
3: Amin.
0: Semoga aja. Jangan sampai aja lupa ya kan. Di tahun-tahun 2000 tuh ada Nap, Nap tadi udah Nap belum nyanyi nih, Chris Patti juga belum, Sheila on Seven, ada tahun-tahun tahun-tahun. Ada Kangen Band, ada Raja, ada Tip X.
3: Aku mau yang Kangen Band tuh namanya.
0: Boleh yang lagunya sangat-sangat terkenal dulu, ada tuh salah satunya.
3: Ini lah.
0: Yang mana?
3: Apa? Yakinkan cintamu padaku tuh lah.
0: Oh, yakinkan cintamu padaku.
3: Iya, pokoknya
0: yakinkan aku Tuhan dia, bukan ya? Itu tahu, itu tahu. Ayo.
3: Enggak tahu lagi tua.
0: Ya, yakin cintamu ku. Ah, pokoknya itulah. Heeh.
3: Ya, yang itu, Mas.
0: Oke lah kalau begitu. Salam lah Mbak.
3: Salam cinta udah masuk.
0: Wes.
3: Aku monitor di sebelah.
0: Enggak apa-apa. Aku sih tahu ya, tapi ya udahlah gitu kan.
3: Mas masih di sini ya pulang besok?
0: Ah, saya masih, jadwalnya udah keluar.
3: Itu Mas Anur sama Mas Andre masih di sebelah lah.
0: Ya, begitulah kira-kira Mbak.
3: Mas tarikan perempat aja, Mas.
0: Lah, ngapa toh?
3: Kan lagunya macam-macam.
0: Di sini juga macam-macam. Ada yang barat. Ada barat.
3: Perempat tuh macam-macam.
0: Mau kayak mana lah? Saya tidak bisa ngatur.
3: Mas cinta situ, Mas.
0: Nah. kok malah minta? Aduh, ada-ada aja.
3: Di perempat.
0: Ya saya enggak bisa minta loh, Mbak. Saya ini berarti, kan bawahan.
3: Berarti Mas bulan besok masih di Pro 1.
0: Iya dong.
3: Kata Mas di Pro 2.
0: Lah, siapa bilang?
3: Mas sendiri ngomong.
0: Bercanda kok dimasukin ke hati loh, Mbak. Kan saya enggak bisa ngatur toh.
3: Ya salam buat cinta tadi ya.
0: Iya.
3: Bang Juli udah masuk?
0: Bang Jul?
3: Ya.
0: Lagi mempersiapkan diri untuk bulan Juli kayaknya.
3: Ya, selamat malam selalu buat Bang Juli. Bang Bahori, Bang JJ juga. Buat Bang Yoga, Mas Ateng. Bang Ramlak, Kang Tule. Bang Hadewo.
0: Siap.
3: Kisemar, Cik Rusli. Bang Bujang. Buat Bang Putra Banten. Bang Simon juga selamat malam. Mama Tia. Mama Aisha. Buat apa lagi tuh? Apa tuh Mas?
0: Apa?
3: Ajang, Ica. Buat Pak Desamet. Ada lagunya?
0: Ada dong.
3: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
3: Buat semuanya Mas.
0: Iya, siap.
3: Lali aku.
0: Ya wis, rak apa-apa.
3: Pulangnya tadi. Pulang sekarang langsung makan.
0: Iya.
3: Jangan kemana-mana ya, Mas.
0: Iya, Mbak.
3: Buat Anita.
0: Iya.
3: Bang Kadir CS juga, selamat malam.
0: Ya wis.
3: Buat Bang Tamrin. Bang Rudi.
0: Iya.
3: Bang Abdullah juga, selamat malam. Ya udah, buat Mas ya selalu.
0: Siap.
3: Sampai bahaya mau gemoy. Lagi tunggu Mas ya.
0: Yo.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Vero. Ada aja omongan tuh. Saya nggak bisa ngatur. Saya mah dioper-oper. Kita lanjut di belakang. Selamat malam.
4: Halo juga, selamat malam.
0: Ya, oh. Ah.
4: Apa kabar ini Mas Firman?
0: Alhamdulillah, Bang Allah nongol lagi.
4: Ya nongol lah, biasa lah karena menutup pintu lah.
0: Bang Allah sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tenas muda enggak hujan?
4: Kalau ini hari ini enggak hujan Mas.
0: Geluduk-geluduk pun enggak ada.
4: Geluduk-geluduk ada lah bunyinya.
0: Geluduk jauh tuh dah.
4: Jauh tapi punya agak jauh-jauh lah.
0: Bagi-bagi lah ke sana. Gimana
4: ke?
0: Tadi sempat gerimis, Bang.
4: Oh, sempat gerimis.
0: Cuma enggak berlanjut kayaknya. Mungkin ditahan-tahan dulu.
4: Ya, mungkin pindah tempat lain lah.
0: Iya. Tahan dulu, bagi yang lain dulu. Saya nak balik dulu.
4: Kalau bolanya ini jangan kau cerita kujanan.
0: Iyalah, cukuplah aku kedinginan selalu, Bang. Kira-kira di bulan Juli ada rencana besar nggak?
4: Di bulan Juli nggak ada rencana. Kemana rencananya, nak?
0: Kayak gitu-gitulah.
4: Yo, memang rencana penting, nak.
0: Betul.
4: Rencana, tapi nggak ada rencana kemana, nak? Kalau ngumpul-ngumpul kawan macam biasa kan enak.
0: Ayo, alhamdulillah tuh kalau dapat kumpul lah.
4: Yo, ini kan belum ada rencana apanya ngumpul kemana. Kita ngumpulnya bulan Juli,
0: nak. Ya, siapa tahu ya kan?
4: Siapa tahu ini nanti minta bulan Juli ada kumpul tempoh lah.
0: Bang Ramlan.
4: Ya.
0: Insya Allah lagunya saya putarkan, pengen dengar yang mana nih?
4: Lagunya adalah dari Thomas itu masih latih dari
0: mana? Thomas. Ya. Thomas tuh banyak lagunya tuh, boleh yang mana tuh? Asal jangan yang lama, jangan yang baru.
4: Abadi selamanya.
0: Abadi selamanya itu kayaknya baru, dak?
4: Yang baru ya?
0: Iyo, kita kan yang lama, bang.
4: Yang lama apa, bang?
0: Nah, yang lama itu Thomas tuh, lagu Thomas yang lama ya, Thomas Arya. Orangnya banyak lagunya mantep. Pokoknya lagu Thomas Arya tuh macam-macam. Tunggu sebentar, bang. Coba saya cek dulu.
4: Pokoknya yang mantep. Yang
0: kalau dulu tuh yang agak lama tuh yang kayak Sahara Bunga itu kan lagu lamunian tuh, bang.
4: Sahara Bunga. Kalau Bunga mantep juga, mantep juga, bang.
0: Iyalah.
4: Bunga aja lagi.
0: Oh Bunga.
4: Oh Bunga.
0: Di mana kini kau berada?
4: Ya itu ya tak lagu
0: jadi. Ya, tapi beliau ini sempat dikira penyanyi seberang, bang.
4: Oh, dikira penyanyi seberang.
0: Iya, kan orang taunya dulu kan Thomas kan orang Malaysia, tapi padahal bukan lo.
4: Oh, memang suaranya seperti orang Malaysia. Ya?
0: Betul sekali, melengking. Nah,
4: ya. Sering kedua, tapi nggak itu suaranya kalau suaranya.
0: Enggak, memang asli kayak gitu suaranya.
4: Oh, kayak gitu. Suaranya tuh yang enak dengar,
0: bang. Khas pokoknya, bang.
4: Khas, ya.
0: Salam lah, bang.
4: Suaranya khas gitu.
0: Betul. Salam, bang, boleh.
4: Salamnya buat Mas Indirman, semalam salam tugas, semoga selesai juga ya. Buat Bang Rudi juga ya, Bang Amarkan juga, pada di Bang Kusra ya. Juga jadi Bang Kadri Kiet, di Kapal 5 juga ya. Buatnya Tepuk Bang Kusra, Bang Juli ya, ada juga Bang Gigi ya. Tadi ada, sebelum mungkin Mas Agus Bersuit ya. Yang dari Bunga Bung Bahari juga, Mama Tia ya, Ibu Aisyah ya. Tadi ada juga Ajeng ya. Ada juga Pero, ada juga siapa ni, Anita ya. Ada juga Kapal 5, siapa lagi, Mengajum ya. Pokoknya macam semuanya lah gitu, Mbak Pina yang dikenal Kampar juga sama lama ya. Pokoknya macam semuanya lah gitu.
0: Siap.
4: Oke, Mas Irma, kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Kalau lagu beliau itu yang lama-lama emang betul tuh banyak orang yang gak tahu, terus diubah, kadang diubah ya, pokoknya diubah lah jadi kayak DJ gitu. Selamat malam.
5: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Simon. Gimana kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Nabrak sama-sama nanyo. Alhamdulillah.
5: Orang mulai jarang.
0: Iya. Tapi di situ udah geluduk-geluduk belum?
5: Hai, sudah agak gerimis tadi.
0: Udah gerimis toh. Alhamdulillah udah dapat duluan.
5: Ya, tapi enggak jadi hujan banyak nih.
0: Nah, kenapa tuh, Bang?
5: Iya, cuma agak mendung gitu ada gerimis tadi, terus hilang.
0: Enggak jadi. Dioper ke mana lah kira-kira tuh ya?
5: Apanya? Gimana, Mas?
0: Dioper ke mana lah kira-kira tuh ya, Bu? Hujannya.
5: Kebenjan lah kalau pakai proper.
0: Pakai kebenjan. Agak diem. Kenapa?
5: Lagunya tahun berapa?
0: Tahun 2000 sampai 2010. Ini Bang Simon pernah beli kaset pita juga, dak?
5: Kalau melepaskanmu dengan ikhlas itu nggak bisa itu.
0: Melepasmu dengan ikhlas. Siapa yang nyanyi tuh?
5: Enak lagunya tuh.
0: Iya, kan kita tahunnya tahun lama nih.
5: Iya ya.
0: Tanya
5: juga.
0: Siapa yang nyanyi tuh, Bang? Melepasmu dengan ikhlas, siapa yang nyanyi?
5: Melepaskanmu dengan ikhlas.
0: Siapa yang nyanyi?
5: Siapa apa itu? Lupa, penyanyinya Paron.
0: Oh iya.
5: Bisa enggak tuh?
0: Oh, ndak ada toh.
5: Ora ana, Sultan bisa Sultan.
0: Oh iya, Sultan bisa.
5: Nah, di mana cinta di mana kini?
0: Nah, ngono, lagu itu sangat-sangat mantap itu.
5: Iya. Mm-hmm. Iya, itu kan bagus tuh, seribu bintang, mm-hmm. dua sama lagunya.
0: Iya, iya, iya, Sultan.
5: Ini lagu baru memang.
0: Mm-mm, betul. Lagunya baru nongol ya, malahan.
5: Enak dia memang lagunya itu. Adalah aku tahu tiga itu lagunya enak-enak banget itu.
0: Mm-mm, siap.
5: Ada kini kan enggak acara yang lagu baru ya kan, lagu 2010-an ya kan?
0: Iya, betul.
5: Iyalah kalau Sultan itu pas banget lah itu.
0: Tahun 2000. Oke lah, Bang Simon, ini temanya tentang adakah kira-kira rencana besar di bulan Juli?
5: Di bulan Juli, bulan depan ya?
0: Bulan depan, besok.
5: Iya. Ini kan tanggal berapa ini sekarang?
0: Tanggal 30, besok udah tanggal 1, Bang Jul.
5: Wah, iya, kan ya kan bulan Juli kan?
0: Ini. Iya, Juli. Oh.
5: Nanya mau ke Jambi nih, tempat Bang Ramelan.
0: Bisa ya.
5: Main-main ke sana. Iya.
0: Siap, amin, insya Allah semoga nanti bisa ketemu ya, langsung kopi darat kita.
5: Oke.
0: Kabar-kabar kalau memang main-main ke Jambi, kabar-kabar Bang Simon ya.
5: Kalau apa nanti, kalau misalnya kalau ke malam minggu langsung ke studio, malam minggu bisa ya Bang Simon ya.
0: Tergantung, kan di bulan depan ini kan ada nanti jadwal saya. Kalau saya pas jadwal saya Bang Simonnya mau ke studio, nggak apa-apa sih. Sekalian biar tahu studio kan nggak apa-apa.
5: Iya, karaokean ya. Mm-hmm. Ya enak ya.
0: Siap.
5: Mantap ya. Oke lah ya.
0: Salam boleh.
5: Ya. Untuk Bang Ramlan tadi ya, untuk Bang Kadir CS, Mbak Nelika, Mbak Peru, Mbak apa tadi sebelum Bang Ramlan tadi?
0: Itu Mbak Vero.
5: Oh, Mbak Vero, ya, Mbak Vero, Mbak Anita ya. Mbak Anita di sini teman ya.
0: Iya.
5: Nah, itu ada kenangan aku di situ.
0: Apa? Kejauhan ya.
5: Kenangannya kan aku dari sini teman mau ke Paret Ampat kan. Malam pas dekat mau simpang Mantang Lumut itu ada orang apa namanya Megapro baru itu. Lontak rupanya nombor apa nombor kerja lain nombor babi. Nengok aja dari kawan aku takut nanti kita kena berdua terserah aku bilang. Ayo balik kita ke rumah. Oh gue tengok tuh lupa udah ngomong apa ya langsung gue akan ke rumah sakit.
0: Berkesan sekali ya.
5: Aku nggak takut dia takut kawan aku nanti tertuduh pula ya kan katanya. Tinggal terserah kita nolong lah, kamu dituduh-tuduh lah, kita nolong, sudah itu keluarganya datang semua, terima kasih, terus kami bukti juga.
0: Iya.
5: Nah itu, jalannya lanjut lah, pokoknya jalannya buat kita dewa, buat pokoknya yang lagi monitor ya, tanpa terkecuali itu Bang Gigi, Bang Bu Hori juga, Bang Agusnya juga ya, untuk semua-semuanya, Bang Simon ya.
0: Siap, Bang Simon.
5: Ya, terima kasih waktunya,
0: assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simon seputaran bulian. Sono cuma gerimis doang. Kita lanjut di belakangnya nih sama-sama orang bulian. Selamat malam Mas Ateng.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas E?
6: Baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Apakah di sana tak kena dengan gerimis?
6: Ada motor ber-ber nih. Apa Bang?
0: Apakah di sana tidak terkena gerimis?
6: Yang terkena?
0: Gerimis. Apakah di sana tidak gerimis, Mas Ateng?
6: Kayaknya ya, dibilang gerimis belum. Oh, tapi kayaknya mau datangi gerimis gitu loh.
0: Iya, wes ra apa-apa toh.
6: Makanya dari tadi tuh keriting. Tadi itu tuh tadi kantong sama abang tuh, cuman kami lupa.
0: Terputus akhirnya.
6: Ya, akhirnya terfoto, enggak juga ternyata bilangnya. Enggak diterima, enggak terima kasih. Tahu lah kalau udah digantung tadi kan, biasanya memang itu kan sebagian dulu.
0: Iya betul betul. Tetapi
6: nampak kan separuh mungkin.
0: Tak Mas Ateng, kita juga di ujung kebersamaan nih, boleh nih kira-kira adakah rencana besar nggak di bulan Juli?
6: Bulan Juli masih Juli ya?
0: Juli besok nih tanggal 1.
6: Oh, rencana aku gini bang, kalau abang nak mudik, mungkin pengen ke tempat abang.
0: Ke tempat saya?
6: Iya.
0: Tempat saya kan masuk ke dalam-dalam.
6: Iya, akan lewati aku.
0: Kak, saya tuh mikirnya waktunya tuh takutnya ndak sempat.
6: Oh, gitu. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita panjang umur, tidak ada halangan, mungkin aku lagi jamin ke anak kan di Kumpe.
0: Oh, boleh tuh.
6: Tidak mungkin kalau seandainya diizinkan sama yang kuasa kan, mungkin pengen ke studio.
0: Gitu. Alhamdulillah, insya Allah.
6: Tapi kami juga lama di Tanah Belanjar dulu.
0: Siap, mas.
6: Itu kan. Kalau pisau tuh maunya tuh gini bang, pisau pen-pen ini dikumpulkan di mana gitu loh.
0: Oh, kalau untuk koordinasi itu nanti tergantung yang lainnya nih, mau ndak kumpul gitu, iya. Kesepakatan bersama lah. Mas Ateng, boleh insya Allah lagunya saya putarkan nanti, pengen dengar yang mana di tahun-tahun 2000?
6: Lagunya tuh antara dua bang.
0: Apa tuh?
6: Kalau ndak Armada, Raja.
0: Raja. Atau kan? Masuk kalau Raja masuk.
6: Kalau Raja yang agak ngebit lah
0: Ya wes, serap apa-apa. Tulus mau?
6: Migrian kamu gitu aja.
0: Tulus, jujur atau siapa?
6: Ada waktu migrian kamu itu aja.
0: Oh, enggak ada waktu mikirin kowe. Ya wes.
6: Iya ada kan?
0: Ada. Salam boleh.
6: Pacarku, maafkan aku.
0: Lalalala. Salam boleh bang?
6: Salamnya buat tadi bang Simon, selamat malam. Dinain-nain. Pak Simon, dinain-nain ya. Akhirnya melencok nih, melencok ke yang jauh kawan lama nih. Anita Diwo yang di Banyulincir, selamat malam lagi. Adik selamat yang di Buku, selamat malam juga. Bang Ramelan yang di Jambi, selamat malam. Bang Kadir CS-nya, Adik Semarnya. Terus Bang Kadirnya juga. Terus, Mama siapa yang di bersama tetangga ini?
0: Mama Tia.
6: Mama Tia. Ya selamat malam Mama Tia sama Bapak Tia. Ayolah lah semuanya lah Mayo.
0: Siap Mas Ateng.
6: Kakek sudah nunggu waktu di belakang nyondol ini sudah.
0: Yo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ateng karena waktunya udah mepet betul. Enggak terasa ya. Karena memang saya kasih kesempatan untuk yang mau bergabung. Ya walaupun mungkin ada yang lain yang belum sempat juga. Ada yang di tempatnya sekarang ini udah ada yang gerimis, ada yang hujan. Apalagi tadi tuh di tempat Pak D ya. Tempat Pak D. Tempat Pak D apa sih? Mana nih? Tempat Bang Simon gerimis. Tempat Pak D udah hujan. Nah, cuaca emang enggak tentu. Semoga kita selalu bisa menjaga kesehatan. Semoga kita selalu sehat. Kita akan bersua kembali di lain kesempatan untuk Anda yang bergabung malam hari ini di line telepon. Terima kasih. Dan yang belum bisa tertidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih ada lagu yang tadi diminta bakal saya hadirkan untuk Anda yang belum bisa tertidur. Jangan lupa untuk Anda selalu cek terlebih dahulu kondisi atau jendela-jendela, pintu, apalagi banyak tuh ya. Lampu-lampu juga dilihatin tuh, ada yang gak kepake ya dimatikan saja. Terus untuk Anda yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Yang tak enak badan, kalau bisa istirahat, intinya istirahat cukup, semoga selalu bahagia. Dan kita tutup dulu untuk Urang Rindunya. Dan yang belum bisa tidur, kami harap tetap di 88,5 MHz.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.

Sahabat Budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat Budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simpel hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun sirih terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus.

0: Air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita. Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTK Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTK, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTK sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota.

hari dimanapun berada, terima kasih tetap setia bersama kami. Untuk Anda dimanapun berada, masih kami hadirkan untuk Anda informasi update di malam hari ini. Mari Anda istirahat dan mendengar informasi berikut mengenai Nadiem bakal lapor hakim pengadilan tipikor ke KY. Pendengar, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyebut 4 hakim di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat mengabaikan fakta-fakta persidangan. Terkait hal itu, pihaknya akan melaporkan para hakim ke Komisi Yudisial atau KY. Seperti diketahui juga pendengar, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim. Selain itu, Nadiem juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan subsidiar 190 hari kurungan. Selain itu, Nadiem juga dikenai biaya pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah dengan ketentuan subsidiar 5 tahun kurungan. Informasi lebih lengkap mengenai Nadiem bakal lapor hakim pengadilan tipikor ke KY, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak ternyata dengan baik, tapi tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat beresiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukkan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Mendengar informasi lainnya mengenai Bupati dan Sekda Kuan Sing dijemput KPK di Suta langsung jalani pemeriksaan. Bupati dan Sekda Kabupaten Kuantan Singi atau Kuan Sing Riau menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini Selasa 30 Juni 2026. Keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Bupati dan Sekda Kuan Sing tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 21 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Mereka langsung menjalani pemeriksaan intensif. Budi menjelaskan Bupati dan Sekda langsung dijemput di Bandara Suta. Setelah tiba di Gedung Merah Putih, keduanya langsung diperiksa secara intensif oleh tim penyidik KPK. Sebelumnya, pendengar KPK mengimbau Bupati dan Sekda Kuan Sing agar kooperatif dan menyerahkan diri. Langkah itu menyusul operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang diduga terkait perkara suap jual beli jabatan. Dari jumlah itu, 5 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara Sena sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026, dan esok pagi kami akan kembali menjumpa Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.